0: Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung, iaitu RM4.37 seliter. Lebih 400 mahasiswa dari institusi pengajian tinggi IPT di Zon Selatan disantuni dalam program roadshow biasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS 2026. Program yang diadakan di Skudai, Johor itu dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Melibatkan mahasiswa dari 3 universiti di Johor iaitu UiTM Pasir Gudang, UTHM dan UTM. Menurut Dato' Arifin, program itu bertujuan memberi maklumat berkaitan beasiswa dan bantuan pendidikan yang ditawarkan kerajaan negeri kepada pelajar dalam dan luar negara. Jelasnya, usaha itu selaras komitmen kerajaan dalam memperluaskan akses pendidikan menerusi peningkatan peruntukan beasiswa serta pelbagai bantuan pendidikan. Pelbagai agensi negeri terlibat bekerjasama dalam program tersebut bagi memastikan kebajikan serta keperluan pendidikan mahasiswa Sabah di Semenanjung sentiasa terbela. Antaranya termasuk Yayasan Sabah, MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa.
1: Mungkin mereka ketinggalan daripada perhubungan, ketinggalan daripada maklumat. Mungkin ada anak yang mau belajar ke universiti, tetapi mereka tidak ada kemampuan, takut tidak dapat beasiswa. Salurkan maklumat kepada kita, beritahu kepada mereka, insyaAllah kita akan bantu.
0: Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan berpeluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengiratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watikah pelantikan penasihat dan ahli Majlis Tertinggi Maya 2024-2027 serta Sukaneka. Seni mural berpotensi menjadi pemangkin pembangunan bandar serta menjana pendapatan kepada golongan belia. Justeru, kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya, penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ekonomi kreatif. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosi daerah Tawau dapat diteruskan, sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan peladangan menerusi elemen warisan Borneo. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Menjelang Regata Lepak ke-31, pelbagai persiapan giat dilaksana bagi memastikan penganjuran Pesta Warisan Masyarakat Bajau itu berjalan lancar sehingga kemuncaknya pada 27 Jun ini. Pegawai Daerah Sempurna Mas Syazwan Datuk Masud berkata, Regata Lepak bukan sekadar produk pelancongan, malah platform penting mempromosikan budaya masyarakat Bajau yang menjadi identiti unik Sabah.
3: Harapan saya, penganjuran Pesta Reggae Talepa ini salah satu dia memang adalah untuk mempromosi pelancongan dalam dan luar negara. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah untuk mempromosi budaya Bajau di Semporna, salah satu keunikan yang tidak ada di daerah lain.
0: Mas Syazwan berkata demikian pada majlis pelancaran menaikkan sambulayang sempena Regata Lepa ke-31 di Dataran Lepa Semporna. Upacara menaikkan sambulayang menandakan bermulanya secara rasmi siri sambutan Regata Lepa tahun ini. Lebih 15 perahu tradisi Lepa akan berarak di perairan Semporna pada kemuncak sambutan nanti. Penganjuran 3 hari Sabah SME Fest 2026 di SICC Kota Kinabalu mendapat reaksi positif daripada para usahawan dan peniaga tempatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berpendapat bahawa program berkenaan memberi peluang kepada Perusahaan Industri Kecil dan Sederhana IKS mempromosikan produk secara lebih berkesan. Perkara itu disuarakan Muhammad Alif Abdullah, Winnie Wali dan Noraina Teo Yen Lin.
4: Memang cukup memberangsangkan. Kami di sini pun usahawan-usahawan memang sangat berpuas hatilah dengan adanya penganjuran festival-festival begini daripada agensi DIDR dan Kementerian Mindet sendiri.
5: Event ini sangat membantu kami untuk mempromosikan lagi produk kami supaya ramai lagi orang akan nampak dan juga membeli produk kami.
6: Program macam begini dia memang banyak membantu semua usahawan lah, terutama macam untuk promosi dong punya barang, dia bagi peluang kepada usahawan lah untuk lebih memperkenalkan dan produk lokal semua ya.
0: Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, Kerajaan Negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencukil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Azri Ibrahim berkata, usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kekhamatan Musketeers Cup 2026 di Sandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan tersebut. Ia menjadi medan pencungkil bakat baharu serta memperluas pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Kejohanan tahunan Sandakan Rugby Harapan Cup terus menjadi pemacu utama dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat sukan rugby yang berdaya saing di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yi menyifatkan komitmen serta mutu permainan yang ditunjukkan para pemain sebagai satu petanda positif dalam meletakkan sukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Jelasnya, kejohanan berkenaan turut menjadi platform membina keyakinan dan kemahiran mereka terhadap sukan rugby. Vivian ditemui media pada kejohanan itu di Padang Eagles Rugby Club Sandakan. Pada itu, katanya pendedahan yang berterusan serta sokongan dana daripada pihak kerajaan dan swasta amat diperlukan. Ia bagi menyelenggara kemudahan padang yang berkualiti demi kelangsungan pembangunan sukan berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026 lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Curex.
5: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Hai.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Segar Sabah FM kembali bersama dengan anda Rafiq dan juga Ikhlas kasih kawan kamu.
2: Ya, bagaimana kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu? Cuaca di Kepayan saya tengok tadi macam hujan kan? Sampai saya keluar tadi tengok macam keadaan tidak okey hari ini. Untuk yang bersukan petang nanti tengok-tengok juga cuaca.
1: Betul.
2: Beratlet sangat hari-hari.
1: Kan, mana tahu lah sekarang ni ada juga yang cuti, jadi ambil masa untuk pergi berjoging kan?
2: Ya. Jadi boleh juga pantau-pantau cuaca tu bagaimana. Betul. Kalau macam hujan tu tidak perlulah, nanti reda dulu semua keadaan cuaca semua apa okey, barulah balik lagi ke aktiviti sukan di luar tu.
1: Betul. Okey, Rafiq, sekarang ini sebenarnya kita pada bila-bila masa saja kita menantikan untuk masuk dalam seleksi pagi hari ini bersama dalam Selamat Pagi Malaysia yang akan disiarkan pada bila-bila masa saja sekarang ini. Jadi kamu kalau mau tengok kami boleh saksikan kami Mercy TV 1 ataupun di Facebook juga kita ada kongsikan.
2: Betul, kita ada di Facebook juga. Seperti biasa TV 1 anda boleh tonton kami seleksi pagi, kita akan kongsikan perkongsian menarik untuk anda bersama rakan kita di stesen Selangor dan juga Asyik FM.
3: Okey, kita nak sembang-sembanglah bersama dengan rakan-rakan kita. Kalau di Asyik FM ni, kita nak tahu jugalah berkaitan dengan apa cerita orang kita. Tapi terlebih dahulu kalau masing-masing kita tengok wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang menyaksikan pelu dunia.
4: Mungkin mereka juga yang memberi kata siapa tim yang mereka sokong kan. Untuk Piala Dunia 26 ni kita pun nak tanya juga kan. Kita ada tim yang berbeza juga. Dan kita mereka juga nak bawa topik mereka juga berkenaan tentang seleksi pagi kita pada pagi ini. Sebab kita bersama dengan SM, FM, Sabah FM, mungkin nak membawa kepada isu-isu tempatan dan juga perkara yang berlaku di negeri masing-masing dan juga di kawasan masing-masing. Jadi ini menarik kerana rakan-rakan kita yang sudah pasti ada beberapa perkongsian bersama.
3: Antaranya untuk Selangor FM berkaitan dengan inisiatif projek Selangor Penyayang, itu program Mama Kerja di Pengubur. Tapi sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita itu, saya dah memang dulu kini dah selamanya spin. Awak kena pergi satu juga sebenarnya.
4: Sekejap lagi kan. Sebab IT dah bukanlah disqualify. Dia macam
3: tak layak dah.
4: Mara dah kan. Ijib lah awak okey lah, konsisten lah
3: konsisten.
4: Okey, kita jangan panjang, kita terus pada sahabat program kita di seleksi pagi.
3: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Syafika semuanya. Syafika dan juga Ismail. Selamat pagi semua.
3: Mengantuk kot sebab ialah pagi-pagi lah yang bola kan.
5: Demam bola ni.
3: Mana yang korang support. Okay, tapi kita nak ke Asyik FM terlebih dahulu. Di Asyik FM ni, apa cerita orang kita? Apa cerita ni?
5: Okey, apa cerita orang kita? Tadi tanya pasal bola, sokong tim mana macam mana tu? Kita nak jawab pasal bola dulu. Ke macam mana tu?
3: Okey, untuk
5: cerita pagi, tapi sebelum tu saya sokong Jepun untuk Asia dan juga Mexico untuk yang selain daripada Asia. Tak tahu Rio macam mana lah.
6: Saya Germany lah.
5: Germany. Okey, itu dia. Dan cerita pagi kita di Asia FM, pagi ni kita nak cerita berkenaan dengan seorang

0: Breakfast Bar.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Okay.
3: Let's go.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekarang ini kita teruskan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk Dari Sana Sini di Keningau. Kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sedangkan FM kita ada Didi. Assalamualaikum.
1: Selamat
4: Abang
1: pagi. Didi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Abang Long dan juga Claire.
1: Yes, Tawau FM. Wan J.
5: Hai, buat pertama kalinya bersama dengan anda di hari pertama. Assalamualaikum, wow. Selamat pagi.
1: Wah, wow, di hari pertama ya, baru lapor diri ya, dek.
3: Lain dia punya intro kan.
1: Okeylah. Wan Jue. Okey, kita teruskanlah hari ini dengan Keningau FM. Silakan Aida.
2: Baik, terima kasih. Dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian pagi ni, bahan dari pagi ni ya. Ini berkenaan dengan program yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau untuk kali yang ke-56 tahun bagi tahun 2026. Berlangsung bermula pada hari ini sehingga 26 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau yang telah pun bermula seawal 6 pagi tadi sehinggalah 5 petang. 7 pagi sehingga 5 petang. Jadi satu bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM, dan untuk bahan seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM bersama dengan Wan Jue.
5: Terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Pertama, ada dua perkongsian kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan. Yang pertama sekali berkenaan dengan tabung darah. Unit perubatan transfusi Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini Tawau FM insyaAllah akan mengadakan temu bual khas ya di konti Tawau FM bersempena dengan Carnival Estriamik 2026 Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara ya, iaitu Estriamik Greatest One Day Carnival Iguadak sempena Carnival Extremic 2026, yang mana insyaAllah kita akan bersama dengan bendahari Carnival berkenaan Carnival Extremic 2026 Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin, dan juga Timbalan Pengarah Carnival Extremic 2026 Nur Anis Atikah binti Ashari bermula 9.30 pagi nanti temubual di Tawau FM. Okey, itu perkongsian diari dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Wan Jue di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini tiada catatan khusus, kita nak kongsikan maklumat semasa ia berkenaan dengan kempen derma darah yang bertempat di bilik mes Ibu Pejabat Batalion 15 PJA Jalan Lintas Siboga Sandakan yang bermula pukul 8.30 pagi tadi hingga 1 tengah hari ini. Ayuh longgan sedikit masa anda untuk menjadi insan yang membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Setitik darah anda boleh menyelamatkan nyawa. Seterusnya bersama dengan kembali Abang Long, kita juga Eclair di Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih Didi.
3: Mantap kan.
1: Okey. Okay, Rafiq, untuk perkongsian di Sabah FM ada dua hari ini pukul 10 pagi, satu lawatan ke Jambatan Pias yang bertempat di Pitas.
3: Ya, yeah, dan juga pukul 8 malam nanti perlawanan bola sepak JSPT iaitu Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik APK akan menentang SJA Sabah Journalist Association bertempat di Sembulan. Perlawanan bola malam ni.
1: Ya. Okey, dua perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Aida di Keningau.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Didi di Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih juga Tawau. Terima kasih.
5: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua. Terima kasih. Bye-bye.
4: Bye.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang. Istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepada pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle, kasih kawan kamu untuk segar Sabah FM.
1: Ya betul, sudah pun 9.19 ini pagi. Sekarang yang tengah berlangsung, New Zealand menentang Egypt. New Zealand 1, Egypt 0.
0: Anda boleh saksikan perlawanan ini melalui TV OK, yang juga kalau ada RTM Click di aplikasi anda, anda boleh menyaksikan secara langsung.
1: Sambil-sambil buat kerja tu kan, bolehlah intai-intai sikit kan, tengok.
0: Betul. Ok Rafiq, di jam terakhir ini kita ada ini. Gegar Segar Sabah FM. Gegar Segar Sabah FM, kita mengambil penyanyi lama ni.
1: Emi Mastura pastinya. Dia pernah menjuarai Asia Bagus pertandingannya.
0: Lagu yang kita pilih untuk hari ini antaranya adalah lagu ini. Lagu yang bertajuk Akan Datang.
1: Suara cute-cute kan? Dan Akan Datang tu akan ditentang dengan lagu Shanana.
2: Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu Shanana.
0: Ya, lagu dua ini mana yang kamu mau dengar di penghujung segar? Kamu kena memilih menerusi Facebook rasmi Sabah FM.
1: Okey, tugasan anda hari ini pergi ke Facebook Sabah FM @mysabahfm, tekan saja lagu antara Akan Datang ataupun Shanana di poll tu di page Sabah FM. Nah, antara dua buah lagu tu kami akan mainkan lagu yang ada undian tertinggi di hujung siaran segar Sabah FM sebentar saja lagi ni.
0: Ya, okey, untuk mungkin yang berada di kaunter kan sekarang ini menjaga di kedai makan. Ataupun kawan-kawan yang sedang dengar, pastikan kamu pergi mengundi, okay? Kami tahu kamu dengar, kamu apa ni, serahkan je dengan orang kan, pergi ni mengundi. Hari ni kamu boleh yang pergi mengundi.
1: Ya, dua-dua pun lagu yang best kan?
0: Betul.
1: Jadi saya mau undi mana satu ni? Di dua-dua bolehkah?
0: Satu saja boleh.
1: Oh, dah boleh pula kan? Dia satu macam sahaja. Tidak dapat kan?
0: Ya, sebab kami sudah kasih limit. Satu je kamu boleh pilih.
1: Satu saya boleh undi.
0: Okeylah, selepas ini kita akan kongsikan kopi bola pagi. Jadi betul? Teruskan bersama dalam Segar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Africa. I'm trying to see if you can handle that.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Hachu.
3: Balik-balik betul. Air sejuk betul sekarang, bro.
2: Aduh. Alamak. Sekejap. Tidak melekat boleh. Oh sini telinga saya.
3: Kalau belum mana tisu itu, bro.
2: Aduh.
3: Biasalah, bro.
2: Tapi kau sehat, ah?
3: Sehat, memang sehat. Aduh. Tapi itulah macam saya ada pakai juga, bang.
2: Sama pergi sembur nih, toh.
3: Kau tiada apa, kah? Pakai mask pula nih.
2: Oh ya, no, kah? No, kenapa mask kau macam sama aja warna kulit kau, toh?
3: Warna coklat biasalah. Kan. Okay. Tapi kalau kau mau tahu, bro, pasal bersin-bersin nih kan. Kalau kau mau bersin hidung kau gatal kah apa semua, mesti kau kena bersin juga, kasih lepas juga. Sebab apa?
2: Okay.
3: Sebab kalau kau tidak bersin, boleh kasih pecah saluran darah di kepala atau di leher. Dan orang bilang, memang bahayalah.
2: Jadi macam, kau jangan tahan-tahan tu bersin lah.
3: Ya, mesti kasih lepas juga.
2: Mesti yang, gitu.
3: Ya, jangan yang, gitu, jangan begitu.
2: Oh, itu kah?
3: Bahaya.
2: Oh.
3: Mesti mau bersin juga.
2: Sorry, bro.
3: Itu batuk tu bukan bersin.
2: Oh, ya kah? Oke, baru saya tahu.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, dalam Kopi Bola pagi hari ini kita ada lewat sikit sebab kita ada seleksi pagi tadi.
2: Betul. Tapi apapun kita mengkongsikan juga bagaimana jaringan dua sama seri Iran dan juga Belgium tadi pagi pukul 3 tu kan. Okay. Di mana Iran kekal di tangga teratas kumpulan G selepas mencatat keputusan seri tanpa jaringan menentang Belgium pada asli Piala Dunia FIFA 2026 pada Ahad lepas. Di mana Belgium menguasai permainan dan melakukan sebuah percubaan pada separuh masa pertama, namun Iran hampir mendahului menerusi jaringan yang dibatalkan kerana offside pada minit ke-25.
1: Aksi pada separuh separuh masa kedua berlangsung kedua. Seimbang apabila Iran cuba meningkatkan penguasaan permainan, manakala Belgium terus menguji benteng pertahanan lawan tetapi gagal menemui sentuhan penyudah.
2: Betul, dan kesilapan hantaran ke belakang Belgium pada minit ke-66 hampir mengundang padah apabila Mehdi Taremi berjaya menguasai bola sebelum dikasari oleh Nathan Ngoy. Dan tindakan itu menyebabkan Ngoy dilayangkan kad merah dan Belgium terpaksa meneruskan permainan dengan 10 pemain.
1: Rupanya kad merah itu merupakan yang ke-8 ya dalam kejohanan kali ini dan sekaligus menggandakan jumlah kad merah yang direkodkan sepanjang Piala Dunia Qatar pada tahun 2022.
2: Kad merah dah boleh main terus oh. Kurang terus pemain.
1: Dan sekarang ini juga kami sudah menyaksikan secara langsung.
2: Saya punya mata sana apa tadi tu? Itu apa tu tendangan percuma tadi? Hampir-hampir di kotak penalti untuk Egypt tadi, tapi tidak masuk.
1: Ini New Zealand menentang Egypt kan? Sekarang ini New Zealand 1-1. Ini masa pertama kan?
2: Masa pertama, minit ke-36.
1: Minit ke-36 sekarang ini. Jadi kami akan kongsikan kalau sempat keputusan untuk perlawanan ini. Sempatkah 36 minit? Ngam-ngam kita closing kan?
2: Sempat. Ya, tapi apapun kita kongsikan juga esok Grup J Argentina akan menentang Austria. Satu pagi.
1: Satu pagi.
2: Esok Argentina Australia. Okey. Ya, France kamu, dan Iraq 5 pagi.
1: Mungkin kamu boleh kongsikan juga sama kami kan, kamu tengok bola di mana sebenarnya? Kamu lebih suka tengok bola di kedai makan ke ataupun di rumah teriak sendiri-sendiri ke? Mau yang ramai
2: saya
1: kan?
2: Saya mana-mana pun boleh. Saya mana-mana pun boleh.
1: Dua-dua pun boleh.
2: Dua-dua pun boleh. Yang penting ada tempat duduk.
1: Kan kalau yang final tu barulah best ramai-ramai kan. Ya,
2: di mana mau tengok final lah? Gitu. Kan awal lagi.
1: Mana lah tahu ada yang pikir-pikir mau bawa Sabah FM kan menonton live untuk final.
2: Gimana tu?
1: Jangan lupa jemput kami, okay? Dan kita terus saja layan lagu Piala Dunia, lagu tema Piala Dunia daripada Lisa Gold. Yeah, Sabah FM.
2: Bagus pak.
3: Guess I'm

0: Usba. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. 9.44 minit pagi sudah ni, Rafiq.
1: Betul, dan sebentar lagi kita akan melakukan tirai untuk edisi Segar Isnin ini. Akan tetapi kita mengkongsikan juga kepada anda sepenuh dengan Hari Bapa ni kan. Anda boleh kongsikan gambar terindah anda bersama ayah tersayang beserta caption yang paling kreatif. Anda boleh hantar ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848.
0: Ya, dan dua pemenang dengan jumlah like yang terbanyak akan bakal memenangi hadiah. Dan tarik tutup untuk penghantaran gambar yang kreatif itu berserta caption yang kreatif juga adalah pada 25 Jun, iaitu hari Khamis.
1: Ya, masih ada masa lagi. Jomlah ikuti pertandingan ini. Pastinya ada manis-manisnya tu kan.
0: Manalah tahu kan, hari ini kamu punya rezeki. Bolehlah cuba-cuba hantar, okay? Ada Zoka yang hantar, kita lupa tanya penerbit kan.
1: Ada sudah. Tadi pagi saya dah nampak 1-2 lah orang yang hantar.
0: Okay, bagus. Banyak lagi tu yang hantar sebenarnya. Jadi semoga kali ini rezeki kamu. Siapa kamu yang sedang dengar. Okeylah, kita sudah pun sampai di penghujung untuk Segar. Jadi lagu yang menang untuk Gegar Segar,
1: Shanana.
0: Wow, lagu ini menjadi pilihan untuk hari ini ya.
1: Hilangkan rasa itu kata lagu dia. Macam lain akan datang. Dialah tu. Dialah.
0: Saya mau kasih iya tapi tidak. Jadi
1: hilangkan rasa curiga.
0: Kalau apa ni, lagu ni kan mengingatkan saya kita punya bekas penolong pengurus.
1: Dia suka penyanyi ni kan, Emi Mastura.
0: Ya, dia suka penyanyi. Kalau dia cakap sama saya kan, kalau dia dengar lagu Emi Mastura, dia punya mood terus happy.
1: Oh ya? Memang ada begitu juga. Kalau kau suka dengar lagu-lagu yang sangat kau suka tu kan, kau akan menaikkan mood untuk kau bekerja. Apa sahaja kerja apa yang kau buat kan sepanjang hari.
0: Betul. Jadi semoga lagu pilihan anda ini juga memberikan mood yang baik pada hari ini. Jadi sampai sini sejak kami kasih kawan kamu untuk hari ini.
1: Selamat bertugas. Selamat bertugas, selamat bekerja semua. Selamat memandu. Selepas ini Wan akan bersama anda dan ekspresi inspirasiku.
0: Jadi saya Iqlil Jimmy
1: dan juga saya Rafiq. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM Bagus Bah. Pertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM pagi ini menerusi persembah langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, segmen kedua di Sabah FM, ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 22 Jun 2020. 26 bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Selama 4 jam kita bersama-sama di ruang udara Konti Sabah FM. Dan apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya DJ Rafiq dan juga DJ Clay yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. InsyaAllah, menerusi ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi terkini akan kita kongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani anda dan juga menceriakan hari anda. Apa yang penting, anda kena terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan kita buka tirai hiburan untuk ekspresi hari ini bersama dengan lagu ini. Ini dia orang kita, Bang Face, Sabah FM Bagus Bah.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Baik, itu dia baru berlalu Pici Kota dengan lagu yang berjudul Bahagia Lagi dan membawakan kita ke pukul 10.16 minit pagi, ok? Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM Bagus Sabah pagi ini. Dan pagi ini cuaca di Kota Kinabalu agak sejuk sikit. Pagi tadi bumi Kota Kinabalu dihujani ataupun dibasahi hujan rahmat, Alhamdulillah ya. Dan keadaan cuaca sekarang ni agak mendung, dan apapun kita kena sentiasa bersama-sama peka dengan keadaan cuaca semasa. Dan untuk mengetahui keadaan cuaca semasa tempat anda, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca, okay? Dan insyaAllah

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
4: Bagus banget.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah untuk ke Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung perlawanan untuk kumpulan G antara New Zealand menentang Egypt dengan sekarang ini kedudukan didahului dengan New Zealand 1, Egypt kosong ya. Itu dia perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini untuk ke Piala Dunia FIFA 2026. New Zealand 1, Egypt kosong ya. Dan juga pada pukul 11.30 pagi nanti akan berlangsung perlawanan seterusnya untuk ke Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan H antara Uruguay, Uruguay menentang Cabo Verde pada pukul 11.30 minit pagi nanti, okey. Dan jika anda nak menyaksikan sendiri bagaimana perlawanan ini berlangsung, aksi-aksi mendebarkan daripada pasukan pilihan anda, anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 ini melalui aplikasi RTM Click, juga di Sukan Plus dan juga TV OK, okay? Dan untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Anda boleh saksikan Piala Dunia pada bila masa dan di mana juga anda berada melalui aplikasi RTM TM Click. Baiklah, kita berhibur lagi untuk pagi ini. Selepas ini kita akan ada kongsikan lagi untuk anda informasi semasa. Untuk itu, layan terus Sabah FM Bagus Bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
3: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami. Tanpa anda semua, siapalah kami di sini. Ya. Dan untuk itu, pagi ini, info yang seterusnya saya nak kongsikan untuk anda ada hubung kait dengan manis ya, dan juga berkaitan dengan gula. Okey, di mana makanan dan juga minuman yang manis memang sedap ya, namun jika berlebihan ia boleh membawa mudarat terutamanya kepada kanak-kanak yang sedang membesar. Okey, pengambilan gula yang tinggi bukan saja menjejaskan kesihatan gigi, malah boleh mempengaruhi berat badan, tingkah laku dan juga tabiat pemakanan mereka. Berikut 6 kesan pengambilan gula berlebihan kepada kanak-kanak yang saya petik menerusi sumber yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu pengambilan gula berlebihan kepada kanak-kanak akan menyebabkan ketagihan dan juga kecenderungan berlebihan kepada makanan dan juga minuman yang manis. Seterusnya juga akan meningkatkan berat badan dan juga risiko penyakit. Seterusnya akan menyebabkan kerosakan gigi seperti karies gigi dan juga masalah gusi. Juga turut akan menyebabkan memburukkan simptom gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan seperti hiperaktif dan juga hilang fokus. Juga seterusnya akan menyebabkan mengurangkan sensitiviti deria rasa anak anda. Dan juga yang terakhir, kanak-kanak cenderung kepada makanan manis dan menolak makanan sihat dan juga seimbang. Jadi itulah dia betapa pentingnya untuk kita memastikan ataupun mengawal pengambilan gula di kalangan anak-anak kita ini. Dan ingatlah, pengambilan gula yang terkawal bukan saja membantu menjaga kesihatan anak-anak, malah menyokong tumbesaran yang lebih baik dan seimbang. Untuk itu, sama-sama kita amalkan gaya hidup sehat. Itu dia info yang dikongsikan kepada anda untuk pagi ini. Dan untuk itu, kita nak berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Haida. Lagu ini manis masa bercinta. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: setia.
1: Ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk pagi ini, jam yang kedua. Ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini, 22 Jun 2026 ya. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju ya. Tak kiralah anda memandu dalam jarak perjalanan yang dekat maupun jarak perjalanan yang jauh, selamat memandu. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Dan terima kasih anda terus bersama kami sebagai teman pemanduan anda. Dan juga harus diingatkan, jika anda nak masuk simpang kiri, pergi simpang kanan, maka jangan lupa untuk berikan isyarat kepada kenderaan di belakang anda agar mereka ketahui di manakah arah tuju anda, di mana arah yang anda nak pergi, ke kiri kah, ke kanan kah, kan? Mengubah haluan, perlu anda berikan isyarat. Baik, dan selepas ini Wan akan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita untuk pagi ini menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM dan juga talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Jom kita layan lagu dangdut pagi ini bersama dengan Emelina. Lagu ini asyik bersama-sama kami Sabah FM. Bagus bah.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Satu Saat Kelalaian Anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Rakan kita Zafira, katanya selamat pagi dan selamat bersiaran. Jangan lupa sarapan pagi. Zafira hadir menyapa dari Sandakan pagi ini, katanya. Cuaca mendung, dingin-dingin. Semalam hujan lebat di Sandakan. Alhamdulillah. Terima kasih Zafira. Juga kita ada Alice Raymond di Kuching, Sarawak. Terima kasih. Katanya selamat bertugas untuk DJ Wah. Semoga sihat ceria selalu dan semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran, insyaAllah. Amin. Juga dikongsikan info cuaca di Kuching, Sarawak. Di sini katanya tengah panas lit-lit. Panas lah tu kan. Cuaca cerah. Dan juga kita ada Marsa Saleh di Tawau. Katanya sahabat tugas dalam ekspresi inspirasiku untuk DJ Wan. Semoga tugas lancar dipermudah hingga ke penghujung siaran. Terima kasih Marsa Saleh di Tawau. Dan juga kita ada Norzita. Hai, selamat pagi. Terima kasih. Juga Dia Alisa, katanya selamat bertugas dan semoga sentiasa sihat ceria selalu. Dia juga kongsikan info cuaca di Kota Marudu, katanya keadaan di sini mendung. Terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Arni, dari mana ni Arni? Kata terima kasih dan selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran dan di ceria-ceria selalu di samping menjalankan tugas harian. Semoga dipermudahkan segala urusan Arni dari Sembulan. Terima kasih. Dan juga seterusnya akan kita Fasha. Hai, terima kasih Fasha. Katanya selamat pagi untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah, baik, itu dia antara rakan-rakan kita yang dapat sempat kita sapa waktu ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Bacakan salam-salam anda. Apa yang penting, anda terus melekat bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus. Bah.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjema ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan risiko daratannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor bin Sanjos, Komander ESKOM. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM, bagus ba. Walau di mana pun juga anda berada, insyaAllah kami akan committed terus memberikan yang terbaik untuk anda sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan anda. Bertemankan kami 89.9, itu frekuensi Sabah FM. Baik, kita kongsikan untuk anda informasi semasa penting dan akhbar ini, di mana Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard, ya. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada harga RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan juga Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung, iaitu RM4.37 seliter. Jadi untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha berterusan dalam memastikan kebajikan rakyat terus diberi perhatian melalui pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar dan juga berkesan. Terima kasih Kerajaan Madani. Okey, akan ada lagi info akan dikongsikan selepas ini. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bagus.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merid. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ekspresi #inspirasiku selalu bersama kamu.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami mendengarkan Sabah FM Bagus Bah dan pertemuan kita untuk jam yang ketiga ekspresi inspirasiku Zon tengah hari. Dan sebagai pandu kita bersama waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.20 minit tengah hari. Dan juga untuk hari ini, kita akan bawakan untuk anda permintaan lagu dalam ruangan menu playlist. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dengan tema yang dibawakan untuk hari ini adalah lagu daripada artis wanita ataupun penyanyi wanita. Jangan tersalah tema, okay? Dan insyaAllah permintaan lagu ini akan dibuka sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Dan selepas itu, jam yang terakhir ekspresiku, inspirasiku, ekspresi-inspirasiku, kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan anda. Cepat-cepat, dialah yang dapat. Okay, menu playlist di Sabah FM, nantikan jam yang terakhir, okay? Dan kita terus lagi berhibur untuk tengah hari ini bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello, hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Dan kepada anda yang tengah menjamu selera, tengah menikmati hidangan makan tengah hari waktu ini, selamat makan tengah hari dan selamat menikmati juadah makan tengah hari anda. Dan semoga makanan yang dinikmati itu memberi tenaga dan juga semangat untuk meneruskan aktiviti sepanjang hari ini. Okay, selamat menjamu selera. Makan apa tu? Makan dengan siapa? Dan apa yang penting, jangan lupa untuk mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indah lah kulut, saya mau jogging bay nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar pelu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kopi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Tawau 95.7 FM.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah. Ya, Sabah FM, bagus bah. Ekspresi inspirasiku. Baik, sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan bawakan untuk anda utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu, pertemuan kita untuk jam yang terakhir, Ekspresi Inspirasiku, Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah. Jadi, jangan ubah frekuensi kamu, layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus banget. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Jam yang terakhir ekspresi inspirasiku selama sejam, kita akan hiburkan anda dengan rangkaian lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus banget. Dengan tema hari ini adalah lagu daripada artis wanita. Dan untuk itu, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah mengantarkan salam-salam dedikasi dan juga permintaan lagu untuk ruangan menu playlist hari ini. Bagi lagunya yang tidak dapat ditunaikan hari ini, insyaAllah lain hari kita akan tunaikan. Dan jangan berkecil hati, menu playlist akan dibawakan kepada anda setiap Isnin hingga Jumaat, ya. Dan nantikan 1.30 minit tengah hari, kita akan bawakan untuk anda berita Sabah FM. Jom berhibur dalam ruangan menu playlist di Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kunur Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Usahawan tani disaran memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial. Usaha itu bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan dan meluas. Adanya platform media sosial dan platform e-dagang itu juga secara tidak langsung menjadikan petani sebagai pempengaruh digital yang memasarkan produk pertanian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 10 lot gerai jualan Taman Kekal Pengeluaran Tak Makanan TKPM di Batu 13 Jalan Apas Tawau. Ia antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian moden. Ini kerana bidang berkenaan semakin berkembang seiring teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Mengenai Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau, beliau berkata ia berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah berkenaan. Lima mangsa bot karam di perairan Pulau Nunuyan Sandakan berjaya diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Zon Sandakan. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.15 petang mengenai kejadian yang berlaku di 0.1 Batu Nautika Utara, Pulau Nunuyan Sabtu lalu. Kesemua mangsa dipercayai bertolak dari jeti nelayan Keram Munting untuk memancing pada pukul 6 pagi sebelum bot yang dinaiki tersebut karam akibat dipukul ombak besar sebelum ketika dalam perjalanan pulang. Kesemua mangsa terdiri 5 lelaki tempatan berusia antara 38 hingga 59 tahun. Mereka kemudian dibawa ke jeti maritim Zon Sandakan. Sebangan itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan dan memakai jaket keselamatan ketika menjalankan sebarang aktiviti di laut. Sebuah rumah jenis paru kekal di Kampung Kuala Dalam Papar terbakar pada Ahad lepas. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, rumah berkenaan terbakar 50%. Pasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 6 km selepas panggilan kecemasan diterima pukul 5.19 petang. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera bomba. Operasi pemadaman api dijalankan 8 anggota. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 7.12 minit malam. Sedikit perkembangan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir sehingga tengah hari ini. Menurut kenyataan di laman sesawang Met Malaysia, keadaan cuaca itu melibatkan Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca menunjukkan penumpuan angin baratan kencang. Ia dijangka berlaku di barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan sehingga Rabu 24 Jun ini. Keadaan itu berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan terlibat.
Orang ramai dinasihatkan sentiasa merujuk laman rasmi Met Malaysia dan muatron aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunrizo Ahmad, Salam Malaysia Menani dan Assalamualaikum.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi.

Ya, ekspresi inspirasiku. Dan sedar tak sedar ya, tugas Wan menemani anda dalam ekspresi inspirasiku akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesihatan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okay? Dan selepas ini menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dangar. Anda akan ditemani oleh rakan setugas saya Kak Lang dan juga DJ Nodi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi.

Orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji Dangan.
1: Bah Ngam Latu.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bahangga Melatu edisi hari ini, hari Isnin.
1: Okey, bertemu lagi kita minggu ini seterusnya dalam bulan Jun.
0: Betul.
1: 2026.
0: Okey, dan pasti bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini. Dan pastinya untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
1: Ya, kami nak bawa kamu pasal ni benda selalu berlaku di rumah ni.
0: Ah, betul.
1: Malas betul. Lepas makan bukan mau pergi cuci piring sana juga ditumpuk-tumpuk di sinki.
0: Ditumpuk-tumpuk. Itulah dia macam saya ni kan jenis yang makan lepas tu saya akan letak di sinki.
1: Kumpul?
0: Tidak kumpul.
1: Tapi
0: memang cuci juga tapi
1: lambat.
0: Lambat sikit. 10 menit, 15 menit begitu baru akan baru dicuci. Yalah lepas makan mau rehat-rehat dulu mah.
1: Paling senang lah betul habis makan terus cuci mah.
0: Padahal 2 piring saya begitu, 2-3 piring
1: itulah.
0: Saja.
1: Itulah. Lagi dari satunya tadi lepas makan cuci piring yang paling bagusnya kita macam terus cuci tangan lah. Bersih sudah tangan bawa sabun begitu.
0: Itulah. Tapi itulah kalau macam misalkan yang nantilah lepas
1: gaya. Inilah. Jadi okey kamu ajarkan miniari nanti kalau aku dapat satu bahasa kau apa dusun kah? Kalau aku dapat nanti aku akan cakap begitu dengan kau dalam bahasa etnik dusun.
0: Jadi kepada kamu semua jangan lupa komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM.
1: Iya, lepas makan cuci piring, jangan malas.
0: Selalu kita bagi nasihatkan untuk anak-anak kita semua. Jadi bukan untuk anak-anak lah, untuk kita pun yang sudah dewasa nih, ada juga yang begitu.
1: Betul.
0: Okey, kita ada lagu Masri Misun Sumilau.
1: Baik, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, yeah. Sampai FM bagus semua. Lagu tadi lagu daripada Ayim Miala, lagu daripada Kau Yang Terakhir.
1: Baiklah, dah 2:18 minit petang.
0: Betul. Jadi, siapa yang paling apa? Last makan dia cuci piring.
1: Biasa begitu. Kelang kabut semua mau laju-laju. Apa ni laju-laju makan supaya tidak last.
0: Terus letak di apa ni di sinki saja.
1: Itulah. Jadi lepas tu tumpuk di sinki siapa lah mau cuci tu kena.
0: Siapa lah mau cuci tu.
1: Nah. Akhirnya mamak juga yang cuci.
0: Itulah sudah. Dia yang masak, dia yang kasih hidang, dia lagi
1: dia cuci. Dia juga yang cuci. Betul lah. Okey, jadi kita ni hari belajar bahasa etnik. Lepas makan cuci piring, jangan malas. Begitulah di Norzita bilang dalam Bisaya Bofo pula. Lepas makan Mama Liong ke kanan. Ada Isa Bakan.
0: Isa Bakari.
1: Isa Bakari. Bakari ini malas kan.
0: Jangan malas.
1: Bakari aku.
0: Enggak Bakari
1: sana. Biasa kan begitu orang. Enggak Bakari aku.
0: Enggak luih, enggak Bakari dia bilang.
1: Kan kau pergi ya enggak Bakari aku mau pergi. Nah, begitu bah malas aku pergi. Gitu lah dia lebih
0: kurang. Ada Isa Bakari. Okey. Okay. Alright.
1: Voice note kan.

0: Assalamualaikum, selamat datang di JB2.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar? Bagus. Sahabat FM bagus, wah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, Umi Azizah daripada Kota Marudu. Mengenai lepas makan cuci piring. Lupus mangan. Kena son sane. Ataupun lepas lupus mangan kena sen sane. Sama juga. Macam itulah DJ, kena sen sane.
2: Jangan malasnya ndak dah.
1: Kurusin sana.
2: Bukan kanu kah? Lepas makan cuci piring, tapi jangan malasnya tetap Azizah.
1: Okey. Lagi kita ada si Rosie Williamzi ini dalam bahasa dusun. Awi po makan lihugan lo pinggan dia bilang. Kada po obulan memelihung.
2: Panjang pula tu jangan kada, malas.
1: Kada po obulan ni jangan malas.
2: Memelihung?
1: Mau cuci.
2: Di ujung pula. Jangan malas mau cuci.
1: Jangan malas mau cuci.
2: Nah, nanti kau ni kan kada po bulan memolihong.
1: Bukan malas, kasih dile-dile dia dulu, kasih
2: Nah, terdiam jangan kalau kalang marah ya. Terdiam terus dia.
1: Lagi satu lagi lah sebelum berhibur di tiap sasanin, lepas makan cuci suit. Adai pemalas.
2: Suit ya.
1: Suit.
2: Cuma juga piringnya suit.
1: Suit. Okey, lepas ni kita akan baca lagi, kembali lagi komen-komen. Kita ada lagu daripada si Abi Suhaibi, Abir Handakati Walriun.
2: Baiklah, sampai.
1: Bagus banget.

0: dengar.
1: Ya, ya, janji dengar terus bersama kami di Sabah FM Bahengam Melato.
2: Ya, okey, bahasa etik kita hari ini. Lepas makan, cuci piring, jangan malas.
1: Ah, nah, saya senang awak di sini. Dia bilang dalam bahasa Bugis Bone.
2: Macam mana orang Bugis marah kalau kau pemalas cuci piring? Cepat Nudi.
1: Puraki manre. Manre kan?
2: Manre.
1: Puraki manre. Bisai pene. Aja mumakutu.
2: Ajak
1: memakutu, jangan malas, itu kata.
2: Ya, nggak betul. Tapi okey lah, Nodi, dia punya marah-marah masih lagi tidak ditakuti.
1: Takut nanggam atau dia punya apa tu slang-slang.
2: Okay. Siapa lagi nih si
1: Kolegiao?
2: Kau siap mabot? Kau siap mabot? Ugan piring.
1: Ugan piring.
2: Kadang aku malas. Dusun rokok-rokok.
1: Apa ni? Sana hujan lah. Sini pun mendung-mendung. Tadi pun ada hujan juga lah.
2: Di sini tadi pun dari jam berapa tu nanti hujan sudah pula memang.
1: Betul. Lagi kita ada si Dayan Majid. Dia bilang dalam bahasa Bajau sempurna, lepas makan cuci piring jangan malas. Katis mangan angosek kalai. Dakak pemalas.
2: Nah, dakak pemalas semua.
1: Angosek kalai. Lai ataupun lai.
2: Lai lah tu. Si Emma dalam bahasa apa ini? Dari Beaufort.
1: Dusun.
2: Iya kah? Napongo makano cucian piring adai malas-malas. Kangko. Nah.
1: Kangko dijun bisa ya.
2: Dijun.
1: Dijun.
2: Oke, kita tengok lagi di Facebook. Kita ada si Buluntung.
1: Oke. Okay.
2: Bahasa Dusun Liwan Tambunan. Kakan Om susian piring. Kada kobul.
1: Dusun Liwan Tambunan. Kada kobul, jangan malas. Okey. Ya. Si MB Guy, dia bilang, mapasad akuman alasanku
2: lapat.
1: Ayau dabukil.
2: Jangan ini? Kamu dabukil.
1: Ini bahasa apa ini?
2: Tah. Kan. Dia pun tak beritahu bahasa apa. Sarawak.
1: Udah makai basuh piring, adang buru.
2: Tinggi ban Sarawak.
1: Betul jadi orang ni.
2: Tidak marah, marah sikit ban Ode.
1: Udah makai basuh piring, adang buru.
2: Erun najis kami ben ni.
1: Jangan gitu. Kita ada lagu daripada Ben Peter, Bujang Sampai Ketuai. Sampai FM.
2: Okay, bagus ba.

0: Ngam Latu.
1: Lagu daripada Felix Agus, Aku Juga Iya.
2: Iyalah. Okay. Membawa kita ke 2.42 minit petang. Mm-mm. Kelas bahasa etik mesti on macam biasa.
1: Betul.
2: Lepas makan cuci piring, jangan malas.
1: Okay, kita ada si Joy di sini di Bingkor. Di Keningau. Dia bilang ni dusun okay. Kena Bingkor. Mawi kau makan, upoi liwe. Upoi liwe, memau piring in. Upoi kamalas.
2: Momok ya?
1: Momok.
2: Momok.
1: Upoi liwi, momok piring in. Upoi kamalas.
2: Kamalas.
1: Jangan.
2: Upoi kamalas ke sana. Cuci ke piring. Itu ya, gitu bahasa dusun apa ni?
1: Gana.
2: Dan Gana.
1: Bingkor.
2: Si Salasia. Bahasa apa ni, Nodi?
1: Pango ngakan ngembagu lalai sama bentiron.
2: Apa tu bahasa bangsa apa tu?
1: Pango makan kalau anu pun nopongo, kalau disebut pun nopongo juga makan. Okey.
2: Okey, si Narozana pula bahasa Bajau sama tuaran. Lapas mangan ngoseh kudut salah. Ngoseh kudut dah.
1: Dah malas.
2: Dah malas.
1: Lapas mangan ngoseh kudut dah malas.
2: Mizan bahasa Bajau sama juga, sama macam si anu tadi lah. Tapi dia lain sikit. Lapas mangan ngosik saan.
1: Ngosik saan.
2: Sama lah pula. Dia si Ina tadi ngosik kudut. Dia pula ni ngosik saan.
1: Dong malas. Okey. Ngosik, kita tengok di sini. Ngosik tu cuci. Dia bilang si Azizul. Lepas boy makan mangan cuci ngosik. Piring saan. Saan piring.
2: Saan.
1: Jangan da'a malas-malas lah. Dia bilang boy mangan ngusik saan dong malas.
2: Boy mangan ngusik saan.
1: Piring-piring saan.
2: Saan ya? Okey.
1: Okay lah. Ini kita akan apa ni, tahu kan.
2: Ya, senang. Nanti kita sambung lagi kalau ada. Teruskan komen-komen untuk bahasa etnik kita hari ini.
1: Kita ada lagu daripada Tika Belong, Sekuat Kinabalu.
2: Baiklah, sampai.
1: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus bang, 2:53 minit petang.
4: Ya, baiklah, ini pusingan terakhir sudah. Ada lagi beberapa lah sempat kita baca. Siapa ini nama dia ni?
3: Cuba kita tengok siapa namanya di sini. Tidak namanya, tapi nama. Dia hantarlah di apa, di WhatsApp. Dia bilang
4: orangnya, Wayne Somboy orangnya.
3: Somboy. Kuat hiking lagi.
4: Hiking lagi.
3: Dia bilang di sini, lihungai no timpukas dot kopongo do makan. Kada kakak kaul.
4: Nah, kada kakak kaul.
3: Dusun Tagaroh, Kota Marudu.
4: Cuma itulah, ada pernah ada pula nama pengirim dia. Kan, tengok gambarnya, Somboy orangnya.
3: Somboy ya.
4: Tiga steam. Ya, hantar kita voice note.
3: Okay,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang DJ yang bertugas hari ini. Wah, di sini di Kuala Panyu ni mandung-mandung saja. Okay, macam biasa. Bisa ya Mansud? Dia bilang lepas makan adiknya Wiley Yungai.
4: Nah,
5: kudut no, lain kau malas-malas kok.
4: Nah.
5: Okay, terima kasih.
4: Susahnya Gustim.
3: Terima kasih Gustim.
4: Susahnya Gustim. Mau juga ada yang gitu apa nih?
3: Ditulis,
4: tulis untuk kami baca. Kalau ada voice note tadi baru kami tengok. Sekarang mendengar balik pun memang tak dapat lah.
3: Lagi kita ada si Satsauja etnik Kedayan Beaufort. Basu pinggan bakas makan, jangan malas.
4: Ya, Sirina bahasa murut Beaufort, dia bilang lapas mangakan, bagui semua piring.
3: Oh,
4: bagui semua piring. Pai ke alas.
3: Pai ke alas.
4: Boleh aku cakap gitu sama si Sabrina ya? Sabrina.
3: Tapi dia murut apa nih?
4: Murtahol. Mana tahu dia paham juga nih. Dia lah kan murut tahu dengan murut bopot. Tak tahulah,
3: betul.
4: Tak pasti juga. Okey, siapa lagi? Si Udit.
3: Au pinggan. Awi mabut, lihungai piring, kada kodomut.
4: Lihungan.
3: Lihungan
4: piring.
3: Piring.
4: Kada kodomut. Okey, lagi kita ada si Marsa. Macam biasa tidung mamaknya. Ga pengoko angkan, geliong ko de pinggan. Sama mu buntiron.
3: Sama mu buntiron.
4: Gitu tuh lengkok-lengkoknya orang tidur.
3: Oh begitu kan?
4: Iya. Sama mu buntiron.
3: Gak pengoko akang, geliong ko de pinggan, sama mu buntiron.
4: Sinaneng bahasa apa nih? Lepas menggasak melatup baso pinggan atu. Jangan dibawa pemalasnya
3: Lepas mengasak menatup baso mangkok atu. Oh, jangan dibawa pemalas
4: atu. Pemalas.
3: Alright, terima kasih yang sudah komen. Alright, di jam yang kedua lepas ini kita akan kongsikan topik santai lah untuk hari ini. Okay? Kita ada lagu daripada Siti Pah, Jahmin Sumila Pohulan.
4: Baiklah, sampai
3: bagus bang.

0: Bah. Okay, sampai FM Bagus Bah 36 minit petang di jam yang kedua. Sudah terus bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk ini petang.
1: Okay lah. Okay, terima kasih juga si Marsa. Dia bilang kita punya bahasa tidung tadi lulus.
0: Lulus lah. Itulah, dia punya ada lengkok-lengkok.
1: Lengkok-lengkok dia. Kan? Baik, kita ke segmen yang berikutnya. Ada tajuk untuk kita sembang-sembangkan. Tapi sebelum tu Nodi, kita berkongsi jugalah.
0: Betul.
1: Sekarang ini di nanti di TV1 pukul sekarang lah kan? Sekejap lagi di TV1. Kami Baini
0: betul. Dan namanya cerita mengenai dengan apa ni, Pusat Perubatan Prima Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS, kini, yang mana kini mula beroperasi sebagai usaha untuk memperkukuhkan dan juga memperluaskan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti universiti dan juga pesakit awam.
1: Iya, ada juga rangkuman sambutan Minggu Perpaduan. Kan kamu ada sana Nodi hari itu. Ini segmen Sabah di sana sini dan juga segmen On Siko Toko dengan penyanyi Elika Pauje. Jadi kamu saksikanlah di TV1 sekarang ni lah. Jika menurut RTM klik. Dan ada siaran ulangannya di TV OK 3.30 petang. Pengacaranya Jovinia dan juga Edwin.
0: Wow, okay. Edwin beraksi lagi petang ni. Okay. Alright, baiklah, cerita kita untuk ini petang, topik santai adalah mengenai dengan perkara kecil yang buat kamu marah. Kecil saja
1: kan?
0: Contohnya tapi, macam kasut lah, kasut kan kalau di rumah tidak dikemas.
1: Oi, marah kau tu.
0: Apa benar ini, kasut ni pun bertempiaran di sini. Gitulah. Ataupun mungkin ada yang mungkin dia letak gelas di mana merata-rata lah.
1: Itu selalu berlaku tu Nodi. Itulah, itu pun boleh bikin aku marah juga. Ataupun aku sudah siap cuci piring semua bersih sudah pun tiba-tiba ada lagi satu sudu. Diletak je ada begitu. Tak dikemas. Perkara tu kecil. Sebenarnya boleh kita buat pun. Tapi boleh buatkan kita terus ni angin.
0: Betul. Jadi mungkin ada yang kamu pikir-pikir, oh iyalah, selalu terjadi di rumah kamu, dalam persekitaran kamu.
1: Dia dah kisah juga pasal bukan contoh itu, contoh kami bagilah. Tapi mungkin kamu dengan kawan-kawan kamu, dengan keluarga kamu.
0: Betul. Mungkin di tempat kerja kamu macam mana.
1: Perkara kecil je pun, tapi sebenarnya boleh buat dengan kamu marah.
0: Betul. Okey, jadi kamu boleh komen-komen cerita kita untuk ini petang, perkara kecil yang buat kamu marah.
1: Ya, kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 0194904848.
0: Kita dah lagu daripada Joy, Kau di Hatiku.
1: Ya, sampai.
0: Bagus banget.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Bangamlah tu, yo, yo. Janji dangar Sabah FM bagus bah.
2: Okey, Sabah FM bagus buat 3.19 minit petang sudah. Untuk kamu sebagai tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan.
3: Betul, okay? Cuaca kita pun di sepanjang hari ini tidak menentu, Nodi. Cuma dari pagi tadi lah memang sejuk je cuaca tu.
2: Kan, jadi kita mengharapkan agar semuanya baik-baik sahaja.
3: Iya, baiklah. Macam kemarin kan Nodi, cuaca tu macam okey. Beberapa hari tu petang tu macam hujan je kan. Dan kemarin cuaca okey, nampaknya ramai orang keluar beriadah.
2: Kalau kan? Memancing pun ada juga.
3: Mana dia punya hasil ya?
2: Jadi jalan perut sudah.
3: Hei, bila lah aku dengan Azian dapat merasakan hasil usaha
2: tunggulah
3: kawan
2: kami
3: ini.
2: Kalau dapat tangkap
3: 20 ekor
2: kan.
3: Ini 2 ekor cuma mau bagi-bagi.
2: Itulah itu.
3: Aku saya satu, si Azian satu pun dah cukup.
2: Itulah mah.
3: Gaduh lah kami berdua tu.
2: Okey, cerita kita untuk ini petang cerita pasal benda kecil ataupun perkara kecil yang buat

0: Si Rosie William sih.
1: Ada bilang perkara kecil bikin marah, bila singki basah
0: Betul?
1: lepas cuci piring dan gelas tidak lap kering tuh singki, dia bilang.
0: Nah.
1: Lagi ini, ini cerita pasal apa ini, ubat gigi lah kan. Dia bilang bila orang picit itu ubat gigi dari tengah.
0: Aduh.
1: Bukan dari bawah, dia bilang.
0: Ini betul nih kan Rudy.
1: Kadang-kadang ada yang kan kalau yang kalau gitu kan dia gini kan dia buka, dia pijit sekali begitu terus kan gitu. Makanya kita kan ada dari bawah tolak-tolak dia masih keluar.
0: Kenapa ya? Saya pun perasa benda tuh. Sebab saya pun tak suka sebenarnya kalau orang pijit dari tengah. Mau juga dari bawah,
1: terus macam dah lawak tuh numpat gigi.
0: Bukan apa, sebab dia nanti lama-lama kan nanti kita juga yang kasih pijit-pijit naik ke atas.
1: Naik ke atas. Dari tengah.
0: Dari tengah. Ini pun boleh bikin marah kan Rosie?
1: Oh,
0: betul juga tuh. Kecilnya pun perkara tuh, tapi boleh bikin panas,
1: bikin panas, bikin marah. Siapa baik pakai picit dari tengah-tengah ini? Pemalas betul.
0: Oke. Satu lagi lah ya.
1: Oke.
0: Si Dayan Nazid.
1: Okay.
0: Dia bilang dia boleh main apa nih, panas. Kalau orang mungkir janji.
1: Mungkir janji. Oh, kalau itu mungkir janji itu bukan perkara kecil tuh, itu perkara besar tuh.
0: Ini bukan perkara kecil nih anu.
1: Itulah kalau tidak boleh tunaikan janji, jangan berjanji.
0: Apa guna berjanji? Ada lagu dia.
1: Kamu boleh like terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Kita ada lagu daripada Polonius Jimmy Intataan Kama. Dia bilang tengok-tengok juga, dia bilang.
0: Oh itu kan maksudnya Intataan
1: Kama.
0: Kama.
1: Okay. Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pastinya sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 22 Jun 2026, juga bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijriah, dalam pukul 3.46 minit petang nanti.

0: Syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Dan sekarang pun menghampiri 4:10 minit petang.
2: Iya, terima kasih banyak-banyak kamu yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami menerusi Bah Ngam Latu.
1: Betul. Cerita kita untuk ini petang, satu perkara kecil yang buat kamu marah.
2: Macam-macam lah kan tadi ada yang pasal time jemur baju guna hanger, menyangkut hanger bikin marah juga. Dia. Ada yang picit Colgate di tengah-tengah, terus apa ni ubat gigi di tengah-tengah, dia bilang betul. Bikin marah juga.
1: Betul. Okey, ini si Tiano Paijo dia bilang selepas makan di rumah tanpa mencuci pinggan, hais bikin panas dia bilang.
2: Oh, ini sama
1: itu
2: dengan
1: itu bukan perkara kecil, itu kena didik betul.
2: Ini macam kita punya bahasa etnik tadi, jadi ada kaitan lah ini kan. Tapi itu memang bikin panas tu Nodi, apalagi kalau kita aja yang boleh balik ke bersih dapur. meluah pula.
1: Betul lah kan. Lagi ini pula cerita orang menyanyi 25 jam dia bilang. Ada kah sampai 25? Ada. Kalau sudah 24 jam tambah 1 jam jadi 25 jam lah.
2: Mana ya? Satu hari lebih lah dia menyanyi. Dah berhenti.
1: Dengan orang melalak menyanyi 25 jam. Oh, lebih dia kasih lebih 1 jam lagi. Tidak apa, suara cantik ini macam mana dia bilang.
2: Kalau suaranya cantik menyanyi dapat juga bilang. Ini macam Tarzan.
1: Itulah apapun ialah mungkin dia tengah praktis kali makan.
2: Praktis ya, tapi praktis pun mana boleh mengganggu sampai terganggu orang sebelah.
1: Tapi itu bukan perkara kecil itu perkara besar itu.
2: Boleh bikin gaduh juga tuh Nodi. Tapi sebenarnya kan kalau di kawasan perumahan ada limit dia tertentu.
1: Betul. Kita tidak kisahlah di kawasan perumahan kah, di kampung kah sebenarnya. Dia bilang kalau paling limit pun jam 12 lah selalunya.
2: Iya.
1: Limit lah sudah itu.
2: Limit lah sudah itu kan. Ketentraman awam. Boleh dilapor tuh sebenarnya. Jadi biar polis datang yang selesaikan masalahnya. Kalau anda mau berhenti.
1: Kan. Okey, kamu boleh terus komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Ada pastinya juga kita ada lagu Azlan the Typewriter, Joritan Batinku.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Freckles.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Soal pukul 4.19 petang.
3: Iya,
2: okey, kita mau kasih kongsi di sini kan, Kalang.
3: Apa ya?
2: Ini pertandingan potret sempena dengan Hari Bapa.
3: Oh ya, kemarin kan dah 21 hari bulan disambut Hari Bapa.
2: Betul.
3: Jadi kita di Sampai FM ada buat pertandingan lah. Pertandingan potret sempena dengan Hari Bapa ni.
2: Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan? Kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah tersayang berserta dengan caption yang paling kreatif.
3: Ya, contohlah rayakan ayah Wira kita kan. Nah, jadi kamu boleh hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Nanti kami akan buat naik di Facebook Sabah FM. Tak perlu panjang-panjang lah dia punya ni.
2: Betul.
3: Apa ni kata-kata tu?
2: Kata-kata.
3: Yang penting dia ringkas tapi bilang orang menyentuh hati.
2: Kata-katamu hanya mimpi. Okay. Yang mana dua pemenang dengan jumlah like terbanyak akan memenangi hadiah RM300.
3: Banyaknya RM300. Bolehlah kau bikin beli hadiah untuk bapakmu.
2: Betul. Tapi untuk menyertai pertandingan potret ni, kamu kena hantar sebelum ataupun pada 25 Jun. Hari Kamis
3: ini ya. Itu dia sempena dengan Hari Bapa. Kamu hantar dah sekarang ini ke WhatsApp kami ya. Pertandingan potret sempena dengan Hari Bapa. Okey? Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
2: Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta, cari vista, banyak mes. Bunyi tebal empatang sim.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Feel it.
5: Bagus ba.
6: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Daerah Nabawan kini mempunyai pusat tingkatan 6 tersendiri. Usahawan tani disaran manfaat teknologi digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: RTM especially.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bar.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Yep, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk ini petang, cerita kita adalah mengenai dengan satu perkara kecil yang buat kamu marah. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, dan kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu daripada kumpulan Westlife, lagu mereka yang bertajuk Queen of My Heart. Sabah FM, Agus Bah.

membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag menang bersama. Mesej prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Goosebumps. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

0: dengan teman bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
4: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
5: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam best.
6: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Bagus bah. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Piala Dunia FIFA 2026.
8: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
7: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: dengar.
1: Okey, sampai FM bagus baju ni dengar. Memang kita pukul 5.25 minit petang.
0: Ya, hati-hati kamu. Ini jam yang terakhir sudah. Kami menemani anda dalam Bangam lah itu. Yang sedang dalam jalanan, dalam kenderaan lah. Kebanyakannya sekarang ni. Karena ambil budak sekolah, pulang ke rumah.
1: Jadi, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Dan pastinya yang memandu, jaga jarak anda. Fokus dalam pemandangan.
0: Itulah yang paling, apa ni, bilang orang mau diubah sikap tu kadang-kadang. Memang kan, suka tu dekat-dekat dengan kereta di depan.
1: mau laju kali
0: ya, itu. Di depan pun stres sudah. Kenapa wani kereta di belakang ni rapat, betul.
1: Takut pula tiba-tiba memberikan. Nanti tercium kan lagi di belakang kereta tu.
0: Yang mencium yang bahaya.
1: Itulah.
0: Bayar kita, geng.
1: Cerita kita untuk ni petang, satu perkara kecil yang buat kamu sakit hati.
0: Iya. Ini si apa ni ya?
1: Mazri.
0: Dia bilang yang selalu bikin saya marah bila kawan saya pinjam kereta, dia bilang sekejap je tau. Tapi akhirnya berjam-jam aku menunggu. Ini bukan perkara kecil.
1: Itulah kadang-kadang.
0: Ya.
1: Pinjam lah kau punya kereta sekejap je. Bila kita dengar yang sekejap saja tu kan, maknanya yang sekejap je lah. Ini berjam-jam ni, tapi mungkin dah kena kesesakan lalu lintas kan. Ya.

0: Lah, sekurang-kurangnya kasih tahu lah. Oi, aku masih anu ni, bro. Masih lagi apa ni di sini baru urusan.
1: Sudah oi, lepas tu bro lagi dia.
0: Oi, kau bilang bro. Kau bilang sekejap saja. Tapi lain kali kalau aku bagus terus teranglah, janganlah bilang sekejap lagi Nodi. Bagi aku masa 2 jam lah begitu.
1: Hei, tidak boleh. Kalau terlebih? Hah? Kalau terlebih 2 jam?
0: Telepon lah. Macam kau bilang, oh ada accident di jalanan. Tak boleh saya anu.
1: Pinjam kereta kau kalau siap awal, awal lah situ. Kalau lambat, lambat lah tu.
0: Tapi pokoknya kalau namanya pinjam kereta memang susah jugalah. So kawan ni pun mungkin dia ada urusan Nodi. Dia tunggu-tunggu kereta dia mau jalan.
1: Kalang, jalan. Boleh pinjam kereta nanti?
0: Hah? Mau pergi mana? Ada ya kereta kau.
1: Kita mau merasa
0: sama aja kereta kita tuh.
1: Cakaplah kalau dia mau kasih pinjam begitu lempar lagi.
0: Okay. Dasar loke.
1: Kamu boleh lagi terus komen-komen di Facebook pun boleh, di apa nih WhatsApp pun boleh. Ini satu lagi lah.
0: Sema. Dia bilang kalau misalnya bikin panas bila dia pikir duri kawin, slipernya kena tendang.
1: Oh sudah. Lama-lama sudah sampai di sana mah. Sini ya. Oke, sini nih selipar saya. Dekat pintu lah ada bilang.
0: Sekali tengok
1: kalau keluar pintu tengok,
0: eh hambur sudah.
1: Sana satu di ujung, sana satu lagi di ujung.
0: Sudah. Ataupun sliparku bilangnya dibawa orang hilang, hilang sebelah. Salah orang pakai dia bilang. Ah itu biasa berlaku tuh.
1: Betul. Kalo tapi kalau tidak balik-balik tuh itu masalah itu.
0: Kenduri kah, majlis keramaian kah? Memanglah. Janganlah kau pakai lagi selipar lawa-lawa. Nanti menyesal kau nanti pulang hilang udah sliparmu.
1: Pakai yang biasa-biasa saja lah.
0: Lah, pakai yang biasa aja.
1: Oke, okay, terus lagi kamu komen-komen. Lepas kita kasih baca, kita ada lagu daripada Nakio. Lagunya bertajuk Hanya Aku.
0: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Kalau kau perasan Rafiq, Tokyo adalah kota yang paling besar di dunia.
3: Itu salah satu juga saya mau pergi tu, Win.
2: Aku mau pergi sana.
3: Tapi angan-angan sajalah.
2: Nanti lepas ni boleh pergi. Sebab ya, di Tokyo ni penduduk terbanyak dengan 33 juta penduduk. Di bandar Tokyo saja, bukan di seluruh Jepun. Itu paling besar.
3: Mungkin meningkat juga tuan.
2: Betul, dan kita bakal meningkat juga lah. Terlepas kalau kita fikir terbesar, apa pula kota yang paling terkecil di dunia? Kota yang terkecil di dunia pula yaitu kota Ham yang terletak di Croatia.
3: Berapa konon juta orang deh?
2: Sana tidak sampai juta. Jadi, ratus pun tidak sampai.
3: Jadi berapa?
2: 23 orang saja.
3: Aina, satu family itu.
2: Itu adalah kota yang terkecil. Dan sebenarnya kota tua ini didirikan pada tahun 1102. Sebelum dia ditukar nama kepada Cholm. Tapi itulah kota paling kecil. Hanya 23 orang saja penduduknya.
3: Saya tahu.
2: Jadi kalau pas kau pergi Tokyo, kau pergi Ham.
3: Tapi kau sekarang ini macam Wikipedia.
2: Semua tahu.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Spa. Ya, bersama FM Bagus Spa. Dan pastinya lagu tadi, lagu daripada Dana Sheme, lagu yang bertajuk Hantu Atau Buaya.
1: Ya, dua-dua pun seram.
0: Alright, baiklah. Terima kasih yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Satu perkara kecil yang buat kamu
1: marah,
0: sakit hati.
1: Ini ada satu orang nih, Nodi. Dia bukan juga lah komen tajuk kita, tapi dia mau cerita hal pada kejadian petang ini. Dia bilang, secara royal. Okay. Basah dia kena hujan. Sebab dia pikir ada tuh baju di kereta. Rupa-rupanya di kereta yang satu lagi tuh baju.
0: Banyak kereta dia.
1: Ternyata kita kaya. Dua kereta dia. Aduh, bilangnya sekarang masih lagi basah. Rumah lagi jauh. Apa cuman ya? Mana dia ada dua kereta? Maksud gitu kah tuh?
0: Nah, iyalah, dia ingat baju tuh ada dalam kereta.
1: Oh, rupanya mungkin dia pakai motor nyari Nodi. Kan, berengkalilah. Sabar jalah, dia bilang sebab dia kena hujan. Masa kalau dalam kereta enggak mungkin pula dia kena hujan.
0: Mungkin dia kali dia keluar dari kereta.
1: Oh iya kah? Ya andaian kamilah.
0: Oke, okay, kita ada si Marsa Saleh. Dia bilang bila lepas mandi, sabun mandi yang digunakan tidak kena simpan di tempatnya semula. Lepas tu ialah ubat gigi picit dari tengah. Enggak cantik buat begitu, dia bilang.
1: Itulah rupa-rupanya perkara tu kecil je sebenarnya.
0: Mana satu sabun saya di sini karena letak selalu di sini tidak sudah
1: masalahnya lepas pakai ada cuma dia dari diletak tempatnya semula sepah sana sini jatuh lagi di lantai aduh macam-macam dia Nodi. Ini si Al Ehsan pakai slipper tanpa izin. Apalagi yang dipakai itu slipernya jalan, sliper jalan.
0: Oh, sliper jalan. Oh, iyalah.
1: Ini kalau tinggal di rumah ramai-ramai lah. Sama ada adik-beradik ataupun kawan-kawan lah.
0: Kau mau berjalan tiba-tiba, mana sliper saya?
1: Baru itu sliper yang kau suka lagi pakai.
0: Iya, betul.
1: Mahal pula tuh.
0: Tapi kau enggak ada pakai. Nanti kena setau lagi.
1: Kalau kau Nodi, tapi Nodi ini enggak marah tuh. Hei, mana lagi sliper saya nih begitu sih itu.
0: Nah, gitu. Iyalah, buat marah juga lah kali kan. Kita rasa macam apa nih, macam geram.
1: Mana tapi itulah bahkan itu? Nodi, kita marah pun mau buat gimana sliper juga enggak ada sudah.
0: Betul.
1: Tapi kau tahu sudah tuh, si Anu nih pakai ini. Oke, tunggu dia balik.
0: Kalau di office apa? Mungkin lelaki lah yang pakai sebab sebenarnya selipar besar.
1: Pernah jangan pinjam Nodi?
0: Besar kan?
1: Biarlah.
0: Terkeluar kaki di depan. Alright teman-teman, terima kasih yang sudah komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi kalau ada.
1: Iya.
0: Kita berhibur dan lulus dengan lagu Niji Indahnya Cinta.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bogor.
1: Okey, sampai FM bagus sebab terima kasih untuk kamu semua dan pastinya juga cerita kita untuk ini petang satu perkara kecil yang bikin kamu apa ni sakit hati ialah
0: macam-macam.
1: Tak kisahlah dia berlaku di rumah kah, di pejabat kah, yang penting kita hadapi dengan
0: diri
1: senyuman.
0: Diri sendiri pun ada juga Nodi. Macam tadi itulah yang menggantung baju guna hanger tapi hanger tersangkut-sangkut itu diri sendirilah.
1: Diri sendiri betul? Okey. Alright, terima kasih yang sudah komen-komen. Okey, tapi sebelum kami mengundurkan diri, kita ingin kongsikanlah ini sekali lagi pertandingan potret sempena dengan Hari Bapa. Ya,
0: masih terbuka lagi. Kamu boleh terus hantar WhatsApp di 019-490-4848. Nanti potret kamu itu bersama dengan Bapa itu akan kami buat naik di Facebook. Tapi dalam masa yang sama, Nodi, mana-mana gambar yang sudah dibuat naik itu, kamu tolonglah like. Siapa betul. Yang paling banyak dapat like, dia dapat dia dikira pemenang lah.
1: Betul. Nah. Okey, dua pemenang. Okey, jumlah like terbanyak menang hadiah RM300.
0: Wow, banyaknya.
1: Jadi hantar gambar kamu sama apa ini bapa kamu, lepas tu sertakan caption yang paling kreatif lah.
0: Paling kreatif. Tak payah panjang-panjang. Yang penting dia kreatif lah, bilang orang menarik kan. Dan siapa yang banyak dapat like, dialah yang akan diumum sebagai pemenang.
1: Hantar sebelum ataupun pada 25 Jun. Hari ini 22, 3 hari lagi.
0: 3 hari lagi. Okey, apapun sebelum berpisah jangan lupa Nodi, pemina-pemina Argentina.
1: Wow, satu
0: siang
1: pagi ini.
0: Awal-awal tu boleh tidur dulu lah. Bangun balik pukul 1 pagi.
1: Ya, kalau tengok terbangun pagi sudah.
0: Terbangun. Hey, tengok sudah.
1: Rupanya tidur lena.
0: Sudah tinggal tunggu keputusan sejak. Jadi Argentina bertemu dengan Austria pada pukul 1 pagi dan juga Prancis bertemu dengan Irak pukul 5 pagi besok.
1: Betul. Dan juga berlangsung 8 pagi Norway akan bertemu dengan Senegal dan pasti untuk perlawanan Jordan dan juga Algeria.
0: Siaran tertunda.
1: Siaran tertunda 4:30 menit petang. Alright. Baiklah, terima kasih yang bersama kami dan tugas kami berdua berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan lagu daripada Ella, Symbiosis.
0: Bye, bye-bye.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ya, jangan menangis sayangku, itu hanyalah sementara, Ismail Izani. Dan pada anda yang orang kata menangis petang ni, apa kata temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Alhamdulillah hari ini 22 Jun 2026 hari Isnin bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijri, yang mana terima kasih juga kepada anda yang terus setia layan Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Dan terima kasih juga kepada Kak Lang dan Nodi yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam Lah Itu Janji Dengar. Dan untuk hari ini bersama dengan saya Zuzila Alais Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Apa khabar anda hari ini? Moga baik-baik saja kan? Dan kalau sakit, segeralah berjumpa dengan orang kata doktor. Kalau yang sakit lain tu, jumpalah dengan pakar kan, pakar cinta ke, kalau rindu. Okey, baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.32 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Semoga sahabat walau dimanapun berada, sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, jangan lepas dari memandang segala kebesaran dan kekuasaan Allah. Baik ia datang dalam bentuk yang menyenangkan kita, maupun ada ketikanya ia datang dalam bentuk yang agak menyakitkan kita. Tapi percayalah, bila kita memandang semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berat insyaAllah akan Allah Ta'ala ringankan perasaan kita. Yang ringan insyaAllah akan mudah kita lalui. Yang penting sahabat yang mulia, jangan lepas memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kebesaran dan kurniaannya. Dalam masa yang sama, sahabat yang mulia, jangan lupa salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dari lubuk hati kita yang terdalam atas dasar cinta dan rindu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ia menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi, dan nanti di yaumil mahsyar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan dengan izin Allah untuk memberikan kita syafaatnya insyaAllah. Sahabat yang mulia, bicara sekilas renungan pada hari ini mengajak para pendengar untuk mengimbau satu kalimah. Ada satu kalimah bahasa Arab dipanggil sebagai Al-Amdad ataupun Al-Madad. Apa ini Al-Amdad ataupun Al-Madad? Al-Madad itu singularnya, dia punya mufrad. Kalau Al-Amdad itu jamaknya. Al-Amdad ataupun Al-Madad membawa arti kurniaan-kurniaan Allah. Kita sebagai hamba sahabat yang mulia, tentu saja apa yang kita kerjakan di dunia, setiap hari kita menjalani hidup sebagai hamba Allah, tentu saja kita akan mengharapkan bantuan Allah dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan. Dan mengharap bantuan Allah itu menjadi dasar sebagai seorang hamba. Sebab selama kita hamba, kita perlu bergantung kepada Allah. Namun, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ketika membahas tentang Al-Amdad ataupun kurniaan-kurniaan Allah, itu memberi pesan kepada kita bahwa jangan hanya mengharapkan bantuan Allah tanpa kita melakukan wirid ataupun amalan-amalan tertentu. Dan kalau boleh kita fahami, wirid ini tidak hanya seperti yang kita faham ni sahabat yang mulia, tidak macam yang kita faham ni berwirid hanya lepas solat contohnya. Bukan itu saja. Pokoknya wirid ini apa saja amalan-amalan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita siang dan malam, baik baca Al-Quran kah, atau wirid-wirid yang khusus kah, atau ada amalan-amalan hati kah, agar hati kita itu tidak kotor, bilang orang, tidak rusak dia, maka itu harus dilakukan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala hanya akan menurunkan kurniaannya itu bila mana hati si hamba itu sudah benar-benar bersih, masya Allah. Jadi, Ustaz, macam mana nih hati kita belum bersih betul? Tidak apa. Yang penting kita dalam rangka usaha untuk membersihkan hati kita. Jadi, kalaupun bilang orang in between dengan izin, di antara, di perantaraan masa kita melakukan amal, ya, wirid-wirid yang baik-baik itu, kemudian juga proses-proses amalan pekerjaan kita harian itu, kita lakukan dengan sebaik mungkin, dan kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan turunkan anugerahnya ataupun kurniaannya kepada kita. ibarat kata Syekh dalam kitab hikamnya ini. Apa kata Syekh? Urudul amdadi bihasabil isti'dad wa syuruqul anwari ala hasabi safail asrar. Maksudnya, kedatangan bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah berdasarkan kepada persediaan si hamba itu dengan membersihkan batin dan melazimi wiridnya, terbitnya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifah dalam hati seseorang hamba itu berdasarkan kesucian dan kemurnian rahasia hati si hamba itu. Jadi maksudnya, kalau mau dapat pertolongan Allah, rajin-rajin jaga hati, bersihkan hati. Ya, jadikan apa saja amalan kita, baik solat berjamaah contohnya, ataupun ada sunat-sunat yang biasa kita buat, contohnya apa, solat sunat duha ka, syuruk ka, ataupun kita buat qiyamul lail malam, walaupun mungkin tak banyak rakaat tapi kita bangun sepertiga malam sementara menunggu-nunggu waktu subuh tu, bilang orang ampitkan dua rakaat ka, paling tidak solat sunat apa, terpulang dengan kita apa saja. Dan kemudian jadikan amalan, contohnya baca Al-Quran sebelum tidur, paling tidak surah Al-Mulk contohnya, ataupun kita baca surah Al-Kahfi, ataupun kita baca apa-apa saja. Jadikan semua wirid-wirid itu sebagai sarana untuk kita mensuci bersihkan hati kita daripada segala kekotoran-kekotoran itu. Dan percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, bila hati kita sudah bersih, walaupun belum sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita seupaya mungkin mengharapkan rahmat Allah, percayalah sahabat, Allah Ta'ala akan menurunkan bantuannya yang dibilang tadi al-amdad, segala kurniaan-kurniaannya Allah Ta'ala akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi sahabat yang mulia, mungkin kalimah al-madad ataupun al-amdad itu pindik, tapi bayangkan kesannya, ya, untuk mendapatkannya saja bukan perkara yang mudah. Kita perlu bermujahadah, kita perlu istiqamah, dan mudah-mudahan sahabat yang mulia, saat ia tiba nanti, Allah Ta'ala akan curahkan rahmat kurniaannya buat kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahr. Beliau akan membaca surah Al-Qaf bermula ayat 21.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 7.06 minit malam. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan cepat mengalah dalam perjuangkan kehidupan ini. Maksudnya, kita takkan terus-menerus miskin ataupun susah. Dan kita juga takkan terus-menerus tidak pandai dalam apa jua bidang selamanya. Misalnya kalau pelajaran, tak semestinya kita tidak pandai. Terus selamanya tidak pandai, kan? Jadi, pastinya kita perjuangkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selama-lamanya. Pernah tidak kalau anda, ada seorang yang anda kenal, datang daripada keluarga yang kurang berada? Tapi akhirnya bila kita jumpa sekali, dia telah pun berubah dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Jangan cepat mengaku lemah, kerana setiap perjuangan kita, Tuhan selalu ada buat kita. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus sembah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Baik, masih bertemankan Ella ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah pukul 9 malam nanti. Dan sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun,

0: Sabah FM.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bastamam. Apa maksudnya bastamam ni? Yang membawa maksud baik-baik saja. Jadi kalau orang jumpa kita bastamam, baik-baik saja, ataupun bersama dengan ungkapan tak mengapa. Okey, janji okey. Jadi bagaimana keadaan anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik saja, dan orang kata keadaan cuaca ketika ini di tempat anda macam mana? Kalau anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan kepada kami 019-490-4848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita tengok keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu malam ini, iaitu hujan di beberapa tempat, dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda bolehlah layari laman web Made Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Assalamualaikum Emma, terima kasih yang hadirkan diri dari Beaufort. Dan kita ada juga katanya hujan di Beaufort ketika ini. Dan anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha? Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Esiau.
5: Dan saya tujuan
6: Kekli. Kamu yang soleh. Solid,
2: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana? Ada muat turun aplikasi RTM Click? Sudah kan? Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang telah pun orang kata komen-komen di ruangan komen Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami melalui media sosial rasmi kami Facebook, jom cepat kita boleh berkenal-kenalan. Okey, baik, kita nak ucapkan hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita ada Marsa Saleh, kita ada Din Fayyad. Terima kasih banyak Ramli Lee, Omar Dukasan, kita ada Julia dan kita ada Sabli, kita ada Afizan juga. Okey, baik, terima kasih Pak Yul dan juga Puan Mil Basri dari wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih banyak. Dan untuk anda yang ingin orang kata membuat ucapan ataupun menghantarkan ucapan kepada siapa saja rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan anda, anda boleh hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, terima kasih juga kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk anda mungkin hari ini adalah hari yang istimewa kepada anda. Lebih-lebih lagi kalau anda tengok kepada tarikh itu, kan, anda ingatkah tidak hari ini hari apa? Manalah tahu kan, ada yang lupa hari ini adalah hari jadi pasangannya ataupun hari jadi orang kata rakan baiknya, dia lupa sebenarnya. Okey, baik, apa kata kalau kita tengok-tengok tarikh dulu dalam kita punya diary ataupun kalender kita yang kita tulis, yang kita coret di situ, hari ini hari apa? Esok, pastikan esok kalau ada yang temu janjinya ataupun ada yang janjikan pada hari esok apa sebenarnya, bolehlah anda sediakan. Bukan juga orang kata muhadiah, tetapi sebagai ingatan tu pun sudah cukup bagus, kan? Okey, baik. Jangan lupa untuk ingat esok. Hari apa esok dan untuk tarikh tu untuk siapa? Manalah tahu, kena sebut namanya, kan? Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Bila Rindu Kusebut Namamu. Sabah FM, bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Teruskan usaha anda dan jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Walaupun kita rasa sebenarnya kita tak mampu, tapi yakinlah bahawa apa saja yang kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah akan beroleh kejayaan. Percayalah. Kan, jadi jaga diri anda, sayangi keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM. Stay tuned.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Ini kita punya. Oke, lagu pembukaan untuk Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026. Yang pastinya bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Oke, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel macam biasalah guys. Oke, 3 buah lagu kamu boleh request untuk segmen malam ini. Macam biasa, yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre, kasih campur-campur barulah mantap. Oke, kamu terus buat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, belum lagi pukul 9 malam dorang sudah pun mula minta lagu di WhatsApp nih. Memang terbaik lah kamu. Oke, saya tengok aja tadi, uish, memang terbaik lah malam ini. Jadi Ozel akan payung semua lagu-lagu permintaan kamu malam ini. Kamu stay tune saja. Sambil-sambil itu Ozel kongsikan juga kamu jadwal perlawanan Piala Dunia 2026. Dan macam biasa juga guys, oke, di jam kedua nanti kita ada analisis perlawanan yang akan berlangsung malam ini dan sampailah subuh nanti, sampai pagi nanti. Oke, jadi kita mau terus layan lagu seterusnya bergema sampai selamanya. Lagu yang dinyanyikan gabungan suara Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic.
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma di App Store, di Google Play atau di Huawei App Gallery. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Bizika Sara Suhairi. Cinta dan Benci Geisha. Sayang Apa Kabar Mark Adam. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Boy, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Ya, Piala Dunia semakin menarik. Okey, sudah pun memasuki perlawanan kedua setiap kumpulan, tapi ada beberapa pasukan lagi yang belum lagi memulakan perlawanan untuk perlawanan kedua. Jadi untuk seterusnya perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi waktu Malaysia, perlawanan kumpulan J di antara Argentina dan juga Austria, dan pada pukul 5 pagi nanti perlawanan di antara France dan Iraq, dan pukul 8 pagi nanti Norway versus Senegal, dan pada pukul 4.30 petang besok di antara Jordan dan juga Algeria. Okey, kamu boleh dapatkan jadual perlawanan Piala Dunia ini di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Ya, itu dia Strange Odoi. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, tepat 10 malam kita akan ikuti bersama-sama berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu di jam kedua nanti kita ada sembang bola dunia. Okey, jadi kamu stay tune dengan analisis perlawanan dan juga ramalan-ramalan perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Okey, terima kasih juga untuk si Siti Salwa dari Kedah hadir malam ini, dia bilang. Terima kasih Siti Salwa. Okey, ada juga lagu permintaan dia, kamu terus kekal layan Sabah FM. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini ya. Okey, ada si Marsa Saleh juga, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih untuk kamu yang minta lagu best-best malam ini, dia bilang. Jadi kalau ada lagu permintaan kamu, kamu terus WhatsApp saja di 019 490 4848.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Datuk Mustafa berkata, langkah itu juga dilaksana ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesehatan berteknologi tinggi menerusi Hospital University Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS, Prof. Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesehatan profesional selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat. Menurut beliau, HUMS komited membawa teknologi perubatan terkini ke Sabah bagi meningkatkan kualiti rawatan dan penjagaan pesakit. Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonance magnetic MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarikh akhir pendengaran inkuest berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas proceeding inquest berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan mahkamah akan meneruskan tarikh pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inquest dapat diselesaikan mengikut jadual. Terdahulu, mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada prosiding hari ini akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inquest akan disambung semula esok. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inquest dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Allahyarham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian Denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026-20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi hazana hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau, Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenaan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah, Hadi Syam Nairuddin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baharu terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan termasuk China, Hong Kong, Indonesia dan Brunei.
Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari nyamuk Garden Stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ya, itu dia Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Macam biasa, ada analisis perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Perlawanan Piala Dunia. Okey, ini memang pasukan gergasi juga nih. Jadi, kamu stay tune saja. Ada analisis bersama Safif. Kejap saja lagi. Kita mulai yang terus. Ini dia Ivan 17 dengan tajuknya Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, sembang bola dunia kembali lagi menggegarkan semangat kamu malam ini. Okey, sebab pagi ini kita ada perlawanan yang memang negara yang gergasi nih. Jadi saya tidak keseorangan di Konti malam ini. Kita ada Syafif di sini. Selamat malam, bro.
4: Selamat malam juga DJ Ozil.
3: Ya, jadi sehat kan ya?
4: Sehat.
3: Ya, jadi kita boleh teruskan lah malam ini ya.
4: Teruskan.
3: Oke, untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti di antara Argentina dan juga Austria, Grup J. Bagaimana analisis bagi Syafif untuk perlawanan ini?
4: Bagi perlawanan ini, sebenarnya Argentina dan Austria sebelum ni semasa perlawanan pertama mereka di Piala Dunia, dua-dua pasukan ini telah menang dengan selesa lah.
3: Okay.
4: So mungkin Argentina akan menurunkan beberapa pemain muda ataupun bermain safe untuk perlawanan inilah, dan

0: FC berjaya hat-trick. Adakah perlawanan kali ini dia mampu lagi mengulangi hat-trick ataupun at least ada gol lah?
1: Saya rasa ini adalah Piala Dunia yang terakhir untuk Lionel Messi.
0: Iya.
1: Dan
0: tapi belum official lah kan?
1: Belum official lah. Saya rasa lepas Piala Dunia ni dia akan umum lah.
0: Okay.
1: Dia akan bersara. Tapi kita semua jangka memang beliau akan bersara untuk bermain secara international. Tetapi untuk klub kita tidak
0: masih
1: tahu
0: lagi
1: masih lagi kan.
0: Yeah.
1: Tapi saya rasa untuk perlawanan ini yang akan berlangsung satu pagi nanti di antara Argentina dan Austria, Argentina akan menang 1-0. Mereka tidak akan bermain sehabis mungkin lah saya rasa.
0: Adakah jaringan Messi untuk kali ini?
1: Itu terpulang pada beliau. Tapi saya rasa iyalah. Saya mungkin Lionel Messi, mungkin Martinez
0: kiper ataupun
1: bukan. Bukan. Martinez
0: Emil.
1: Bukan Inter Milan.
0: Inter Milan. Oi. Yeah. Striker tu kan?
1: Betul. Penyerang Martinez.
0: Yeah, betul. Jadi untuk Austria pula sudah pastinya ada pemain-pemain yang juga menjadi pemain harapan yang menjaringkan di perlawanan pertama. Tapi untuk perlawanan ini kita tidak menjangka mungkin Argentina mampu menjaringkan banyak gol seperti menentang Senegal, tapi tidak mustahil. Tapi untuk seterusnya Argentina dengan Austria ini, mungkin ramalan Syafiq sendiri, apakah dan berapakah golnya?
1: 1-0 untuk Argentina.
0: Wow, 1-0 sahaja ya.
1: Ini perlawanan yang kita sudah pasti
0: best ataupun best.
1: Mungkin best lah. Sebab
0: sudah pastinya menyerang
1: mereka
0: dulu.
1: Sudah selesa. Betul. Tiga mata di atas.
0: Iya.
1: So
0: tekanan tu mungkin kurang sikit lah.
1: Tekanan tu mungkin kurang.
0: Sebab selangkah
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi kalau salah satu pasukan ni mau lebih selesa untuk berada di tangga teratas, kena menang lah untuk
0: kena
1: Argentina ataupun
0: lah
1: Austria.
0: Iya. Tapi kalau draw memang masih
1: kalau seri
0: lagi lah.
1: Keputusan seri memang santai lah. Sebab selepas ini pun Argentina akan melawan Jordan, dan Austria akan melawan Algeria.
0: Betul. Okay. Untuk perlawanan seterusnya, mungkin kita masih lagi di grup J lah kan? Okay. Jadi untuk Jordan dan juga Algeria, kedua-dua pasukan ini
1: negara Arab, ya,
0: Asia lah ini kan?
1: Ya betul.
0: Ya. Jadi untuk negara ini, Jordan juga pernah menentang Malaysia.
1: Betul.
0: Algeria mungkin kita belum nampak lagi dia punya gameplay macam mana kan.
1: Betul.
0: Tapi game pertama hari itu pun not bad.
1: Betul.
0: Tapi untuk analisis perlawanan ini, Sabib, macam mana
1: untuk
0: kau rasa?
1: Perlawanan ini saya rasa Jordan akan menang lah. Sebab sebelum perlawanan ini pun masa-masa Jordan lawan dengan Austria, Jordan, pasukan Jordan ini dilihat sangatlah berbalas serangan.
0: Nah,
1: cuma kurang bernasib baik.
0: Okay, jadi untuk Jordan sendiri sudah pastinya di Asia dorang bukan pasukan yang calang-calang. Jadi
1: betul,
0: untuk perlawanan ini ramalan Safif, berapakah jaringan yang akan berlangsung untuk 4:30 petang besok?
1: 2-1 kepada Jordan.
0: 2-1 ah?
1: Ya. Yeah.
0: Memang terbaik lah. Jadi Algeria 1, Jordan 2. Oke, jadi kita terus beralih ke perlawanan grup A ini kan.
1: Yeah,
0: oke, di antara France dan juga Irak yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi nanti. Oke, jadi mungkin analisis untuk perlawanan ini bagi perlawanan France dan Irak.
1: Seperti mana yang kita tahu, Perancis mungkin akan menang dengan selesa dengan Irak. Disebabkan Irak sebelum ni pun kalah menentang Norway. Perancis kena menang untuk perlawanan tersebut disebabkan mereka ingin merebut tangga yang pertama bagi dalam kumpulan I di Piala Dunia ini.
0: Iya, okay. Dan sudah pastinya perlawanan yang cukup-cukup baik untuk France, di mana perlawanan pertama pun kita

0: tengok dorang punya bahagian serangan memang terbaik.
1: Betul.
0: Adakah untuk game kedua ni France akan terus menggunakan strategi menyerang?
1: Semestinya lah. Daripada kita lihat ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele, ada Doué, ada Tchouaméni, ada Rabiot. Jadi kalau kita lihat penyerang France ni memang semuanya laju. Jadi kalau ditukar pun dengan pemain lain, macam Barcola akan masuk, pemain muda semua yang akan digantikan. Jadi memang semua laju. Irak ni dorang akan main secara agresif lah.
0: Ya, sudah pastinya. Dan mungkin akan berlaku mandi gol lah ni kan, France.
1: Kita tidak tahu sebab kalau kita tengok Spanyol pun kita jangka macam tu, mandi gol semasa menentang dengan Cape Verde hari itu. Tapi tengok disiplin.
0: Ya, itulah bola sepak. Bola sepak itu bulat, bola kan.
1: Itu bulat. Tengok Cape Verde semalam pun dapat dua sama dengan betul. Uruguay.
0: Kita ada Russell Timothy di sini, orang Tambunan ni, seorang cikgu. Dia bilang Mbappe out, dia bilang. Apa rasanya komen kau tentang komen yang diutarakan oleh Russell ini? Mbappe out, dia bilang.
1: Kita tengok malam ni nanti. Kita tengok nanti subuh nanti. Out ka in?
0: Oh, nah, ini jawaban play safe dia tahu.
1: Sebab kita sudah nampak Mbappe ada 2 gol. Macam mana kita mau cap out kan? Itulah kita tengok nanti perlawanan pukul 5 pagi di TV OK ataupun aplikasi RTM Click.
0: Okey, ada soalan lagi. Dia bilang di sini kita melihat di camp Francis ni macam ada dua dressing room problem, dorang bilang macam ada dua captain di sana. Yeah. Satu Kante, satu tim Mbappe. Jadi adakah dengan situasi ini boleh merosakkan camp France untuk Piala Dunia kali ini?
1: Saya rasa pemain-pemain di Perancis ni semuanya profesional.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita tengok pun Mbappe dan Kante berada di dalam satu tim, di dalam satu pasukan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin mereka akan menyelesaikan masalah mereka.
0: Yeah. Okay, ada kita punya komen lagi. Dia cakap di sini, setakat ini siapa pemain yang perform, dia bilang, yang di mata Syafif sendirilah yang perform so far?
1: Kalau kita tengok
0: mungkin 2-3 orang lah, kau boleh senaraikan.
1: Satu Lionel Messi lah.
0: Satu Lionel Messi, dia orang bilang. Okay.
1: Satu lagi, kebanyakan dia keeper.
0: Keeper
1: macam Cape Verde.
0: Yeah, okay.
1: Keeper yang semalam main semua okay, perform. Tapi yang kalau kita mau tengok, kita kena tengok di perlawanan ketiga baru kita tengok form.
0: Kenapa keeper, dia bilang ni, nasi kata kuri? Kenapa keeper?
1: Kalau kita tengok kemarin perlawanan semalam di antara Cape Verde dan Uruguay,
0: David Raya mana main reserve hari.
1: Keeper Cape Verde banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Iran, keeper Iran juga banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Keeper Egypt juga banyak menyelamatkan serangan-serangan. Iran, keeper Iran mendapat man of the match. Keeper Cape Verde mendapat man of the match. Keeper Mesir juga, Egypt juga mendapat man of the match. Jadi kalau kita mau tengok siapa on form, kita kena tengok sehingga perlawanan ketiga.
0: Okay, jadi diharap dapat menjawab soalan-soalan kamu. Kalau ada soalan lagi, kamu komen saja, nanti kami baca soalan-soalan kamu. Sebab kita ada penganalisis yang padu malam ini, DJ Syafif. Okay, selamat malam juga untuk Raymond. Terima kasih Idol kerana sudi hadir malam ini. Okay, perlawanan seterusnya yang kita mau analisis, perlawanan di antara Norway dan Senegal. Yeah. Okay, Norway pun not bad juga, dorong punya permulaan perlawanan memang
1: Norway
0: banyak
1: memang
0: goal.
1: Tim underdog lah betul. Untuk saya.
0: Okay, jadi untuk perlawanan ini, teruskan Syafif dengan analisis perlawanan ini.
1: Untuk perlawanan ini kita kena tengok Haaland lah untuk perlawanan ini, disebabkan Haaland menjaringkan gol sebelum perlawanan semasa menentang dengan Irak.
0: Okay.
1: Kan? Nah, jadi kita kena tengok Haaland macam mana dia main, Odegaard. Lepas tu kita kena tengok Charlotte. Untuk pula Senegal pula, Senegal ada Mane, ada Jackson. Mane ni main dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Lepas tu ada Jackson yang sebelum ni main Bayern Munich yang dipinjamkan daripada Chelsea. Kebanyakan dia pemain-pemain yang besar.
0: Betul.
1: Di dalam tim Norway dan Senegal ni. Senegal ada misi untuk menang.
0: Betul.
1: Jadi mungkin sebaik mungkin mereka harus menang untuk perlawanan tersebut. Sebab jika mereka gagal untuk menang dalam perlawanan ini, mereka akan tersingkir daripada Piala Dunia.
0: Iya, betul. Dan sudah pastinya Senegal ini adalah juara AFCON kan?
1: Betul.
0: Baru-baru ini. Jadi sudah pastinya dorang pun mempunyai kelebihan untuk menentang Norway. Norway ini pada tahun 2022 masa itu Piala Dunia di Qatar kan? Dorang tidak layak kan?
1: Betul.
0: Ya, jadi tahun ini dorang layak. Sudah pastinya semangat dorang sangat membara-bara untuk memastikan dorang dapat terus melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Jadi untuk perlawanan Norway menentang Senegal, berapakah jaringan yang akan terhasil untuk game kali ini, Pip?
1: Untuk teruskan. Ini 50-50.
0: 50-50.
1: Jadi di hati saya ada cap Senegal 3-2.
0: 3-2, okay.
1: Betul. Ada juga yang cakap seri. Tapi strong saya punya hati cakap Senegal akan menang 3-2 ataupun 2-1 menentang Norway.
0: Okay, jadi kita ada komen lagi di sini nih. Okay. Senegal kena tarik kejuaraan dan diberi kepada Morocco, dia bilang. Betul, ya. Betul. Itu memang ada diumumkan juga.
1: Yes.
0: Ya, tapi itulah namanya bola sepak, ada peraturan dan juga
1: ada protes dia.
0: Ya, protes. Dia memang dorang berjaya untuk
1: menang protes.
0: AFCON itulah kejuaraan itu. Terima kasih untuk Tomski yang membetulkan dan juga mengingatkan kami kembali di mana Morocco menjuarai AFCON selepas memprotes kejuaraan yang beberapa bulan lepas lah kan, Bim?
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi seterusnya kita mau baca juga dorong punya komen ini. Ini si Rianando Mundurias, kita punya pelakon lah kan, pelakon di TV ini.
1: Papa Rian.
0: Oh, ya. Papa Rian nama dia.
1: Rian, okay. Ya, betul.
0: Ya, dia bilang sini ulas sikit Cape Verde please, dia bilang. Apa mau diulas tuh?
1: Cape Verde main untuk lencana di dada lah, itu salah. Kan. Untuk negara mereka, untuk lencana di dada.
0: Betul. So,
1: pertama kali kan?
0: Nah,
1: kalau saya pertama kali mewakili Malaysia pun saya akan berabis.
0: Memang berabis main lah.
1: Berabis main.
0: Pencapaian dorang, dia bilang, dia mau ulas.
1: Pencapaian itulah apa yang saya katakan, dorang main untuk lencana di dada. Sebab mungkin kita kalau kita tengok Cape Verde ni satu pulau yang kecil.
0: Betul.
1: Sebab Malaysia pun pernah menentang Cape Verde.
0: Betul.
1: Seri juga satu sama. Itulah Malaysia ni level dengan Spain sama juga.
0: Betul. Kata Kuri Yosuke, tidak perlu rematch. Yang ini mesti dia komen pasal apa ni Piala AFCON dari itu yang Morocco dengan apa ni
1: Senegal.
0: Senegal ya. Rasanya tidak perlu sebab itu memang sudah pun dorang buat protes hari itu, jadi dorang menang protes tersebut dan terus diberikan kepada Morocco. Predik dulu Idol 4 tim semifinal. Wih, boleh kah?
1: Sudah.
0: Enggak, ini lain hari lagi.
1: Lain hari
0: sudah.
1: Okay. Predik lagi.
0: Ya, predik lagi 4 pasukan yang akan ke semifinal.
1: Okay. Mungkin Argentina salah satu.
0: Okay, Argentina.
1: Jerman. Perancis.
0: Perancis.
1: Dan mungkin
0: Portugal.
1: Jepun.
0: Oh, Jepun. Oh.
1: Wow,
0: not bad oh.
1: Jepun.
0: Asia.
1: Asia mana lah tahu kan?
0: Ya, sebab dorang punya permainan game
1: semangat gameplay. Juang dorang tuh.
0: Huh. Yeah. Yes, Jerman, dia bilang serius. Mantap. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Terima kasih Irwan di sini, JJ. Oke. Okay. Jadi untuk ada juga dorang komen sini. Minat Argentina tapi macam tak siok pula kalau back to back champions. Ui, nah kalau sudah namanya champions, back to back pun tidak masalah itu, bro. Ya, jadi kamu komen lagi apa soalan sebelum kami apa nih menutup tirai untuk malam ini. Ya. Jangan kamu lupa England bar, dia bilang. It's coming home, dia bilang.
1: England, England, kita kena tengok juga perlawanan kedua mereka, perlawanan ketiga mereka macam mana. Kita tidak boleh nilai England dengan cuma satu perlawanan.
0: Ada di kategori ini, dia bilang seramlah Messi, makin tua makin jago, dia bilang.
1: Ya, Messi saya tabik lah. Mungkin dia tahu dia mau main Piala Dunia kan, jadi dia berhabis, mungkin dia berhabis berlatih setiap hari. Shooting dia padu lah Messi.
0: Ya, tapi kita melihatkan Sabib, camp di antara Portugal dan juga Argentina sangat berbeza. Kalau di Argentina kita melihat Messi sangat-sangat diberi sokongan daripada rakan pemainnya. Berbanding Portugal, Ronaldo dia punya kawan-kawan semua kadang-kadang macam tidak sangat membantu,
1: tidak
0: malah
1: lah.
0: Membantai dia lagi sih, men.
1: Tidak supportif lah.
0: Iya, betul.
1: Sebab jadi, dia tidak boleh menjaringkan gol.
0: Woi, siapa-siapa Portugal sini? Kamu ingat nih di DJ Sabib nih, boleh-boleh dicap Ronaldo gitu. Kamu screen recording dulu. Oke, ada juga si apa nih punya komen di sini nih. Si Rosaidi Rushdi. Woi. Ada dia punya
1: woi, pemain pickleball kan?
0: Iya, betul.
1: Oh, ini pemain pickleball nih.
0: Dia komen sini, dia bilang si Rosaidi bilang tunggu kamu Portugal masuk final, saya cari kamu, dia bilang.
1: Okay,
0: saya tidak, saya penyokong Portugal, dia DJ Shafib. Kau ingat saya? Dia ini Portugal memang tidak berapa nih. Oke. Okay? Si Yus bilang macam tidak meriah pula Piala Dunia tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Apa penyebabnya tuh? Woi, ini soalan saya suka betul-betul.
1: Sebab mungkin main subuh kan
0: itu salah satu, okay.
1: Salah satu subuh,
0: okay.
1: Kalau dia main mungkin malam ataupun start jam 6 petang,
0: okay. Itu satu, second
1: mungkin meriah lah,
0: meriah, oke, okay. Satu lagi
1: itulah sebab dia, sebab kita punya masa dan di Amerika, Meksiko dan Kanada punya masa tidak sama dengan Asia.
0: Oke, jadi saya tambahlah.
1: Tambah.
0: Mungkin juga hydration break kan. Jadi betul. Bila momentum menyerang kontrol bol, apabila dorong hydration break, masing-masing ada apalah kelebihan.
1: Tempo.
0: Iya, kelebihan. Jadi bila sudah break begitu kan, menunggu lagi iklan siap baru start balik, momentum tuh memang berubah sudah. Nah, itu salah satunya lah. Lepas itu
1: ada peraturan throw in yang baru, dikira 5 saat.
0: Betul.
1: Lepas itu substitute sekarang mesti 10 saat keluar dan masuk, main simpanan untuk menggantikan pemain. Banyak peraturan pastinya baru sekarang. Jadi bola sepak semakin modern lah kan?
0: Ya, apapun terima kasih Adnan, si Adnan hadir di sini ya, betul. Saya peminat DJ. Jangan kita Adnan, mengolo Adnan nih. Kau kenal kan ini nah wartawan yang selalu datang di Sabah FC ini ya. Oke, jadi Adnan, kalau kau sendiri, apa negara yang kau sokong untuk juara Piala Dunia kali ini? Si kategori ini dia bilang duluan lagi lengkap si Emi Martinez, kiper dari CR7. Emi ada Europe League dan World Cup. Woi nah, ndak lah boleh kau buat begitu. Portugal bro, mantap. Woi nah, Portugal kita betul-betul. Nan, ada kau punya soalan kah sebelum kita menutup tirai untuk kali ini, oke? Okay? Jadi kita boleh teruskanlah dengan program seterusnya dalam sembang bola dunia ini, Nan, oke? Sedangkan Argentina juara dunia pun kalah 2-1 sama Arab Saudi first game. Woi, betul, ini saya suka, betul.
1: Ya.
0: Biasanya memang ini konspirasi nih. Jadi bermakna Portugal baru pastinya akan buat kejutan untuk perlawanan kedua. Takkan seri pun kecam, come on. Oke, sekejap lagi lah. Kejap lagi kita baca kamu punya soalan-soalan. Ada macam-macam soalan lagi nih yang si Sapi perlu balas kamu punya soalan. Oke, okay? Jadi kita mulai terus lagu FIFA World Cup 2022. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.
7: Bagus bah Sabah FM.
8: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
9: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
10: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon tahan bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari menyambut gegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Panjang sikit lagi ni. Mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Ha, nampak je senang kan? Ha, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Muadim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tau Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Uca K.E.G. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan di sini, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga tu, latar belakangnya diperolehi daripada apa? Mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, 12.50 minit tengah malam. Siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sari Napi Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nazri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abigail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Epak Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putera Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nek Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Yasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan asalan kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Ekspedisi membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Burung Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisah kan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON 95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan? Ini orang luar, orang lain kan, seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Diharapkan dari itu sentiasa indah saja setiap hari.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar Budi Narayan Sononiga menerusi lagunya Boleh Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke 28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okey, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam pam pam, Jalan Tunnel juga, pam pam pam, Rehan Ahmad dari Kangar Police, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang nak dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya, kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Boy Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi. Raja Maznah juga, Mo Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Riza, Lavender Girl, Miss Sarah, Wati 77, Jeju Frizan, My Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, selamat bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kai Yoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Ati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Ruzita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su.

Uncle Fadil, a few of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama petugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang. Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zuraini. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buranto. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni, menerusi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Antony Lok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikitlah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syahrizal Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni mantap, pilot-pilot darat ni, Siti Khadijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb E50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio kan, dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kain juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: gelaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

kumpulan EYE berusi lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ya, telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%. 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan. Satu on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir kita ada Razali Muhammad Misbah, Nurati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zoo, Normira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Buruhantu yang menjadikan geng Buruhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je kitanya. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: National FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amiro, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional game berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan, kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih, kenapa selalu kecewa, kenapa selalu gelisah ataupun terluka. Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan, Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini, dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian, Larut, Matana dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, ditumpat di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang di Temeloh dan juga Mahran, Johor di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, Geng CCCM, hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput, pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan game buruh hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat Sebuah Cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng orang tu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kaiyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan.

0: Lagu ini semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepas 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Apa maksud kau ni, Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit. Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak kan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya, terasa betul dia sifat Ar-Razak, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
4: Salam Malaysia Madani, selamat pagi. Salam segar Sabah FM, lebih menyegarkan untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun bersama Edwin dan juga Ikhlaq.
5: Iya, selamat pagi. Apa khabar untuk hari ini? Edwin dan juga Ikhlaq akan kasih kawan kamu selama 4 jam
4: ya,
5: untuk segar Sabah FM 6 hingga pukul 10 pagi.
4: Betul, harapnya kamu dalam keadaan yang baik-baik sejak pagi ini kan.
5: Betul.
4: Sihat-sihat saja, tidurnya cukup.
5: Iya.
4: Walaupun sekarang ini masih lagi berlangsung perlawanan melibatkan France ataupun Perancis menentang apa tadi tu?
5: 23 hari bulan kan mau cari dulu dia punya jadual. France dengan Iraq.
4: Okay.
5: 5 pagi kan?
4: Baru ia habis half time 1-0 sudah. France 1 ataupun Perancis 1, Iraq 0.
5: Oh, okay. Mungkin ada yang bangun awal terus tengok bola lah ni sekarang ni.
4: Lepas tu ada juga yang tengok tadi awal lagi tadi jam 1 pagi tu Argentina pula. Awal lah.
5: Pukul 1 pagi menentang Austria.
4: Tapi tidak sia-sialah bangun awal sebab Argentina menang.
5: Oh ya.
4: 2-0.
5: Okey, hari ini kami ada kopi bola pagi, kami akan kongsikan untuk perkembangan. Jadi kamu kena stay tune.
4: Iya, selepas ini juga kita akan kongsikan ada keadaan cuaca dan juga trafik.
5: Betul.
4: Pagi-pagi ni Sabah FM.
5: Bagus bah.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 23 Jun bersamaan dengan hari Selasa.
1: Ya, kita kongsikan terus. Pagi ini di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat. Manakala pedalaman Pantai Barat Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat disandakan tiada hujan pagi ini.
0: Oh, okey. Kalau sebelah petang pula, untuk di pedalaman Pantai Barat dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, berangin.
1: Okey, beralih. Malamnya pula diramalkan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala kawasan di pedalaman Tawau dan daerah Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat.
0: Oh, okey. Banyak tempat yang hujan. Masih lagi kita mengalami cuaca yang lembap untuk sebelah petang, kan?
1: Betul.
0: Jadi sentiasa dengar Sabah FM, sebab kami akan kongsikan jika ada sebarang update ataupun kemaskini dari Met Malaysia lah.
1: Ini juga berikutan ada taufan yang sedang berlaku sekarang ini di utara Filipina. Jadi kita pun ada dapat tempiasnya.
0: Iya.
1: Jadi sekiranya ada amaran hujan lebat, hujan berterusan, kamu terus semaklah di laman sisawang met.gov.my ataupun aplikasi My Cuaca.
0: Iya. Okey, selepas ini kita akan kongsikan info trafik pula. Jadi kamu kena terus layan Sabah FM.
1: Bagus, bah. Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi layan terus Sabah FM. Bagus, bah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info trafik di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan perlahan lebih kurang 12 ke 15 minit kelewatan berlaku. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan mulai perlahan 15 minit masa pemanduan sekarang ini. Begitu juga di kawasan Tebobon menuju ke Pusat Bandaraya 11 ke 12 minit kelewatan. Manakala Jalan Tuaran Bypass dari SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan mulai perlahan 10 ke 12 minit masa pemanduan sekarang ini. Berikutnya di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai sesak 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku. Di lokasi berikutnya, kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Kompleks Sukan Kota Kinabalu serta di Jalan Teluk Likas juga mengalami kesesakan. Sekarang ini saja mengambil masa 11 ke 15 minit. Jalan Taman Awam dari arah Taman Awam Teluk Likas menuju ke Tun Fuad Stevens juga dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit. Lokasi berikutnya kita mau kongsikan, Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan sesak 8 ke 12 minit waktu ini. Lokasi seterusnya kita mau kongsikan, ini di jalan dari arah Jalan Pintas Pinampang menuju ke Bulatan dan seterusnya ke Terowong di Sembulan juga dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon juga dilaporkan sesak 6 ke 8 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntum menuju ke persimpangan ataupun flyover KKIA 15 ke 20 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Dan akhir sekali, keadaan trafik di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarut juga dilaporkan mulai perlahan 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku. Okey, itu keadaan trafik semasa yang dilaporkan. Sekiranya anda ada terperangkap dalam kesesakan yang luar biasa, ada kemalangan, jalan ditutup, jalan terhalang, boleh info kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
4: Full heart.

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Hati-hati yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih kerana terus layan bersama dengan Edwin dan juga Iklai, kasih kawan kamu untuk hari ini.
2: Ya, okey. Jadi macam biasalah waktu-waktu sekarang ni kan, baru bangun, ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Kita mau kasih kamu semangat, motivasi.
1: Adakah yang pagi-pagi hari ini kan dia rasa macam alah malas lah mau pergi kerja kan. Sebenarnya kalau pagi-pagi kan kita biasakan diri cakap diri kita rajin. Hari ini saya rajin walaupun memang malas lah, tapi kan sebenarnya satu apa ni, kata-kata daripada kita sendiri boleh encourage dengan izin kan untuk kita bersemangat hari ini. Okay. Saya rajin lawan tu perasaan.
2: Lama-lama jadi rajin lah itu kan.
1: Ya, betul.
2: Jadi kita mau kongsikan juga hari ini, selain pada anda untuk menjadi rajin, ini juga salah satu apa yang dikatakan di dalam salah sebuah film.
1: Ya.
2: Tapi kita nak mau sebutlah film apa.
1: Okay.
2: Dia ada dalam skrip dalam film tersebut. Dikatakan ataupun dikongsikan, mengalami ketakutan tidak sama dengan menjadi pengecut. Ada orang keliru kan, takut tu kita kan pengecut lah, asal kau takut je terus pengecut. Tidak, kadang-kadang kita takut dengan bahaya. Tidak mesti itu menunjukkan kita pengecut. Kadang-kadang kita takut dengan kegagalan. Tidaklah terus menjadi pengecut kan.
1: Ya, takut itu sebenarnya normal dan juga natural.
2: Betul.
1: Kalau kita tidak merasa takut, itu ada satu emosi yang hilang dari diri kita.
2: Maksud kita ada firasat yang kuat. Okey, itu bahaya. Okey, itu tidak boleh. Itu takut. Tapi kalau pengecut, dia lain cerita. Kalau pengecut ni dia
1: mengelak,
2: tidak berani ambil risiko.
1: Dia mengelak lah kan. Kalau macam apa ni, dibagi satu cabaran, dia belum mencuba sudah mengelak.
2: Sudah putus asa. Sudah belum putus mencuba asa. Sudah dia lepas tangan. Dia tidak mau. Sebab saya tahu, saya rasa tidak boleh.
1: Saya tidak pandai ni. Saya tidak boleh ni. Ataupun apa ni, takut menangis. Kan lelaki kan takut menangis sebab takut dikatakan pengecut. Itu yang dia macam confused di situ. Kalau lelaki ini kalau menangis dia jadi pengecut. Sebenarnya tidak kan. Kalau takut tu lain, pengecut tu lain. Kalau dia takut menangis tu maksudnya dia kira macam menahan itu emosi dia lah.
2: Menangis
1: menahan
2: juga.
1: Dia tidak kasih keluar.
2: Tapi
1: dia takut
2: depan...
1: sebab dikatakan pengecut.
2: Nangis juga tapi bukan depan orang lah.
1: Iya. jangan takut sebab takut dicakap pengecut.
2: Yalah, kadang-kadang orang menangis tu mungkin disebabkan kehilangan. Takkan itu cakap pengecut kan?
1: Begitu.
2: Baik, sekali lagi, mengalami ketakutan tidak sama dengan menjadi pengecut.
1: Betul. Jadi okeylah kalau kita penakut pun kan. Okeylah, lepas ni ada cerita yang menarik akan kami kongsikan. Yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan 6.50 minit pagi, Edwin.
1: Ya, kita mau kongsikan satu cerita di luar negara. Ini di Hong Kong.
0: Baik.
1: Selalunya robot ni kita nampak dia mengambil alih tugas manusia di restoran, di rumah, buat kerja-kerja rumah kan.
0: Ya.
1: Ini pula menjadi viral apabila robot yang berada di Hong Kong, tidak tahulah adakah ini salah satu lakonan marketing strategi, tetapi dia meminta sedekah. Robot pun minta sedekah.
0: Kalau tengok gambar dia ni kan, dia betul-betul minta sedekah di tepi-tepi jalan, dan dia ada speaker kan ni.
1: Dia ada letak beg, dia ada QR code untuk buat pembayaran. Lepas tu dia duduk berlutut sambil macam merayu lah, minta bantuan, punya posture begitu kan. Okay, jadi beberapa robot berkuasa AI dikesan menjalankan aktiviti mengemis di beberapa bandar raya utama di China, sekaligus menimbulkan persoalan sama ada teknologi itu kini mula menceroboh ruang yang selama ini didominasi oleh manusia.
0: Okey, ini dilaporkan bahawa robot ini peminta sedekah itu dikesan di China itu tadi, sekaligus menunjukkan bahawa fenomena itu bukan lagi kejadian terpencil, sebaliknya berpotensi menjadi satu tren baharu.
1: Oh, itulah posisinya, dikaitkan dengan pengemis jalanan, termasuk dalam melutut sambil menundukkan kepala ataupun membongkok di hadapan orang ramai.
0: Okey.
1: Dan di situ juga ada message yang dipamerkan, diletak sana, saya tidak mempunyai uang untuk mengecas telefon saya, sila bayar bil elektrik saya. Begitulah.
0: Okey. Ini ada tuan dia ini kan.
1: Nak tahulah adakah betul-betul mengemis ataupun ada kisah di sebaliknya. Tetapi itulah menjadi tular dan mencetuskan perdebatan hangat sejauh mana AI mengambil alih peranan manusia dalam kehidupan seharian. Tetapi model robot tersebut, robot humanoid G1 dan H2, keluaran syarikat yang terkemuka ini, itulah mencetuskan fenomena luar biasa. Dan ada yang mengatakan bahawa kemunculan robot peminta sedekah itu mungkin mungkinlah sebahagian daripada sebuah instalasi seni, dan dia macam karya gitulah, ataupun
0: karya.
1: Eksperimen sosial.
0: Apa karya kalau begitu minta sedekah ya?
1: Orang bagi duit betul-betul.
0: Tapi
1: pula.
0: Harga robot tu kan mencecah puluhan ribu ringgit seunit.
1: Kenapa pula minta sedekah kan? Jual lah robot tu.
0: Apa eksperimen sosialnya di sini?
1: Mungkinlah dia tengok adakah manusia bagi respon juga macam manusia betul-betul. Ataupun macam mana?
0: Mau tahu juga ada menderma ke tidak, tapi dia tidak bagi tahu di sini. Kalau ada juga menderma, mungkin apa tujuan dia menderma untuk robot yang berharga puluhan ribu ringgit untuk satu unit ni?
1: Kan? Macam tak masuk akal pula manusia derma kepada robot.
0: Kan? Untuk cas diri dia.
1: Mungkin dorang mau tengok eksperimen di situ. Adakah manusia
0: boleh kesian respon atau tidak?
1: Dengan robot yang tiada perasaan, tiada jiwa, tiada akal. Bukan tiada akal lah, tetapi tiada jiwa sebagai seorang manusia.
0: Betul. Menarik. Dan kalau kamu mau tengok gambar dia, kamu boleh terus search robot pun minta sedekah. Dia akan keluarlah dia punya gambar di situ, dia sambil berduduk merayu minta sedekah. Tidak tahu pandai bercakap atau tidak, tapi tidak nampak dia punya wajah di situ yang boleh bercakap.
1: Mana tahu kamu jalan-jalan pergi China akan datang, mana tahu kamu terjumpa, bolehlah bergambar selfie sama dia.
0: Betul kan? Begitulah. Share sama kami. So kami dah mampu pergi China sekarang. Kita akan kongsikan banyak lagi info dan juga cerita yang menarik selepas ini, dan pukul 7 nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.
2: Pak Pum Pak Mustope si Dule di rumahnya. Tom Arpiarki.
3: Aduh, putus cinta.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan ketirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam per itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek sistem transit rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setong, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setong. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baiklah, kita kongsikan info trafik ketika ini 7.21 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat. Okey, sekarang ini akan mengambil masa pemanduan anda untuk menuju ke Putatan dari Pengalat 10 minit hingga ke 13 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan Pan Borneo menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Di Metro di Merun Tum Legun ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 24 hingga ke 30 minit, agak perlahan. Dan trafik yang perlahan ini juga berikutan dengan jalan yang semuanya menuju ke pusat bandaraya, dan trafik ini agak perlahan sehinggalah di KKIA. Okey, jadi hati-hati untuk anda yang memandu di laluan ini. Seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Papar Lama. Ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Di Jalan Penampang Tambunan, ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Pintas Penampang menuju ke Pusat Bandaraya. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Jalan Penampang menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit menuju ke persimpangan jalan lintas. Okey, dan di Tanjung Aru ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 5 minit, agak perlahan di bahagian jalan bertingkat Tanjung Aru. Dan begitu juga untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya menggunakan laluan Jalan Mat Saleh Kota Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam. Jalan Kolam ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 7 minit. Okey, seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Kolam Minintad menuju ke pusat bandaraya, mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Okey, dan kita beralih di jalan lintas pula. Di jalan lintas juga agak perlahan ketika ini, menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini masih lancar lagi, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Manakala di Jalan Tuaran, juga dilaporkan agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Ini untuk menuju ke pusat bandaraya. Dan juga seterusnya kita kongsikan tumpuan berikutnya. Di Jalan Tuaran ini menuju ke SMKA Tun Ahmad Ahmad Shah akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Berikutnya kita kongsikan pula di Jalan Bertingkat UMS. Ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 11 minit masa pemanduan. Seterusnya, kita kongsikan di tumpuan seterusnya di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran menuju ke Inanam, menuju ke Balai Polis Menggatal, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Okey, dan kita beralih pula di Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass ketika ini satu kemalangan dilaporkan kira-kira 34 minit yang lepas menuju ke jalan Tuaran Bypass ini menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 16 hingga ke 20 minit. Okey, jadi untuk anda yang menggunakan laluan ini mungkin boleh menggunakan laluan yang lain untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Okey, seterusnya di Jalan SMK Tebobon. Di Jalan Tuaran menuju ke SMK Tebobon juga agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 16 ke 20 minit. Tumpuan berikutnya kita kongsikan di Politeknik Kota Kinabalu. Seperti biasa, di jalan menuju ke pusingan bulatan Politeknik akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Di jalan Telipuk juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Dan terakhir sekali, sebelum itu kita kongsikan di Intan Kampus Sabah pula. Jalan ini di Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah akan mengambil masa lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Dan terakhir sekali di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran juga agak perlahan, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Setakat itu info trafik yang boleh kami kongsikan ketika ini. Dan jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, boleh kongsikan kami menerusi WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Kembali bersama dengan Edwin dan juga Ikle akan berkongsi mengenai akhbar yang menarik untuk hari ini.
1: Okey, yang pertama kita mau kongsikan, Tamparuli wajar dinaik taraf sebagai daerah penuh bagi mempercepat pembangunan, menambah baik penyampaian perkhidmatan awam serta memperkukuh usaha membasmi kemiskinan. Ini dinyatakan oleh pemimpin pembangunan masyarakat PPM Tamparuli dan juga pada masa menyatakan bahawa cadangan itu selaras dengan peranan Tamparuli yang semakin berkembang sebagai pusat pentadbiran ekonomi dan kependudukan dalam kawasan Parlimen Tuaran. Jadi ingin menjadikan daerah Tamparuli sebagai daerah penuh dengan sokongan pemimpin masyarakat dan rakyat, usaha pembangunan dapat diberkukuh dan perkhidmatan kerajaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada golongan yang memerlukan. Dan status daerah penuh akan membolehkan perancangan pembangunan dilaksanakan dengan lebih tersusun, mempercepat pelaksanaan projek serta meningkatkan penyelarasan perkhidmatan kerajaan untuk penduduk Tamparuli dan kawasan sekitarnya.
0: Status daerah itu penting bagi pembangunan Tamparuli. Okey, berikutnya juga kita kongsikan untuk daerah Nabawan yang kini bakal memiliki bangunan pusat tingkatan 6. Kini sebenarnya memiliki bangunan pusat tingkatan 6 yang pertamanya sekaligus menjadi salah satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh pembangunan pendidikan di

0: kawasan pedalaman Sabah. Dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Arthur Joseph Kurup yang juga Ahli Parlimen Pensiangan berkata prasarana sekolah yang telah lama dinantikan itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan akses pendidikan lebih berkualiti kepada pelajar di daerah berkenaan. Dan dengan adanya bangunan pusat tingkatan 6 ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan khas untuk pelajar dan guru, impiannya untuk membangunkan pendidikan bangsa dan daerah di Parlimen Pensiangan kini semakin menjadi realiti.
1: Okey, cerita berkenaan dengan bangunan pusat tingkatan 6 yang baru di Nabhawan, kita juga mau kongsikan ini berkenaan dengan prestasi Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM di Sabah meningkat. Jadi ini mencerminkan potensi generasi muda. Peningkatan prestasi Sabah dalam peperiksaan STPM 2025 disifatkan sebagai petanda positif terhadap potensi, keazaman dan keupayaan akademik generasi muda di Sabah. Pembantu Menteri Kewangan juga merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor mengucapkan tahniah kepada semua calon STPM di Sabah atas pencapaian mereka yang mencerminkan usaha bersama pelajar, guru, ibu bapa dan juga warga pendidik. Purata nilai grade kumulatif PNGK negeri meningkat daripada 2.77 pada 2024 kepada 2.78 pada tahun ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua calon ataupun yang sudah pun mendapatkan keputusan yang cemerlang untuk STPM 2025.
0: Okey, ini juga mengenai satu program pertukaran selama 2 hari antara delegasi sebuah universiti di Taiwan dan pihak berkepentingan di Sabah membuka ruang baharu kerjasama dalam penyelidikan perhutanan kelestarian serta pembangunan industri. Dan lawatan tersebut difasilitasi Ahli Dewan Undangan Negeri iaitu ADUN Tanjung Papat iaitu Alex Ten Ching Kiang dan diselaraskan oleh Persatuan Kerjasama Pendidikan Bakat Malaysia dan Industri Akademi MTEIA. Dan delegasi berkenaan diketuai Profesor Madya Dr. Chi Shin Chung dan juga ramai yang terlibat di sini. Dan delegasi ini pada 18 Jun melawat kilang 1 di kawasan yang mendapatkan pendedahan secara langsung mengenai industri sawit Sabah termasuk inisiatif tenaga boleh diperbaharui dan amalan pengeluaran mampan dan aplikasi ekonomi kitaran. Pertukaran Taiwan Sabah perkukuh kerjasama penyelidikan.
1: Okey, itu yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 23 Jun 2026. Sekejap lagi kita mau kongsikan ini berkenaan dengan pertandingan potret bersama ayah. Ada yang tanya itu menang, tanya kan? Ini kan. Betul. Sekejap lagi lah kita bagi tahu. Ada juga yang bertanya macam mana yang ini, macam yang mana yang itu.
0: Iya. Okay. Apa yang ini, yang itu nanti kami kongsikan. Terus jalan segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Jasnita Exis.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus layan Sabah FM Bagus Bah bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini.
0: Betul, okay. Dan teruskan bersama sebab kami ingin kongsikan satu yang menarik di sini untuk sempena dengan Hari Bapa. Aha. Mungkin ada yang terlepaskan, Edwin.
1: Ya, hari itu kita sudah post di media sosial berkenaan dengan pertandingan potret sempena Hari Bapa, hashtag potret bersama ayah. Masih ada peluang lagi sebab kita akan tutup pada hari Kamis 25 Jun. Jadi sempena Hari Bapa ini, anda kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah tersayang. Yang penting ada caption yang paling kreatif.
0: Paling kreatif. Tidak semestinya apa ni, ada yang bertanya ini itulah, apa yang ini itu tadi tu.
1: Ada yang tanya perlu ke edit sampai mau lawa-lawa berhabis. Anda perlu juga edit, dikasih cantik-cantik sampai AI semua tu kan. Sebab kita akan nilai bukan saja gambar sepenuhnya, tetapi juga kita akan nilai dari segi captionnya.
0: Betul.
1: Macam mana anda yalah memberikan gambaran gambar tersebut dalam bentuk kata-kata yang indah. Begitu.
0: Okay, dan juga mungkin ada yang tanya, saya layak ke untuk hantar ni? Kalau anda mungkin rasanya macam dia ni bapak saya ke tidak? Ada, kadang-kadang ada yang ambil anak angkat kan?
1: Okay.
0: Dia bergelar bapak juga.
1: Ada juga yang tanya, kalau bapak ataupun ayah sudah tiada, sudah meninggal, bolehkah begitu?
0: Soalan-soalan kalau, begitulah sebenarnya yang kami terima ya.
1: Kalau ada gambar yang lama, boleh, tidak masalah. Ataupun gambar semasa anda masih kecil bersama dengan ayah tersayang pun boleh juga. Yang
0: boleh.
1: Penting kamu berikan caption yang terbaik, yang kreatif. Lepas itu ada tanya juga, kalau ayah tiada gambar bersama dengan ayah, macam mana? Kalau anda ada pasangan suami yang bergelar bapa pun boleh.
0: Betul kan? Banyak sebenarnya. Itulah penerbit bagi ruang untuk kamu untuk berkarya di sini.
1: Betul.
0: Untuk mengeluarkan kreativiti anda.
1: Lepas tu mestikah bergambar sama ayah? Tidak semestinya. Kalau anda bergambar bersama ayah pun boleh. Kalau gambar ayah seorang siapa pun
0: boleh
1: juga. Okay. Jadi hantar gambar yang terbaik berserta dengan caption paling kreatif di WhatsApp kami 0194904848. Lepas tu, selepas tarik tutup 25 Jun nanti, Kle, kita akan muat naik gambar tersebut di laman Facebook. Dan seterusnya kita akan buka undian untuk saksikan ataupun dapatkan jumlah like paling banyak.
0: Paling banyak like akan mungkin anda antara yang akan memenangi hadiah.
1: Ya, hadiah RM300 untuk dua gambar ataupun dua pemenang yang kita cari. Like paling banyak.
0: Okey. 300 orang ke ataupun
1: RM300 seorang pemenang. Satu pemenang.
0: Jarang-jarang ni Sabah FM mau bagi 300, jadi jangan lepaskan peluang, okey.
1: Lepas ada tanya juga, hari bapa kan sudah limpas. Ya, walaupun sudah limpas, tapi kita mau dipunya sambutan
0: kan
1: tu sentiasa kita kenang sampai bila-bila. Begitu.
0: Betul. Okey, jadi teruskan bersama. Kalau ada soalan lagi sementara penerbitnya masih di sini, kamu kena tanya cepat-cepat di 0194904848. Dan Edwin, pukul 8 nanti kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM.
1: Betul. Antara tumpuan berita yang akan kita ikuti pagi ini ataupun 8 pagi nanti, sudah pastinya akan kita bawakan tajuk-tajuk berita utama. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat, juga berkenaan dengan Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti.
0: Betul. Okey, nantikan berita penuh bersama dengan Magdalena Depol pada pukul 8 pagi. Terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat. Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.